0: bangsa.
1: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
1: Partai atau golongan.
0: Partai atau golongan.
1: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
0: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
1: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Pembacaan pidato Direktur Utama LPP RRI oleh pembina upacara.
3: Barisan diistirahatkan.
4: Dan Hari Bakti Radio Republik Indonesia.
3: Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, terpercaya, dan memberikan dampak bagi masyarakat, baik dari sisi program, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Adalah simbol kerendahan hati kita mau menyampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk

2025. Capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta. Hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik. Namun, di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan menyukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan lingkungan hidup, informasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, partisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarustamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur

0: fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPPRRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2023, 2024 dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35%. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala stasiun kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi. Tingkatkan profesionalisme dan juga integritas. Di hari ulang tahun KRRI 81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPPRRI, I. Hendrasmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barisan disiapkan kembali. Untuk lagu Mars RRI, mohon tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri.

0: terima kasih.
1: Baik pendengar, baru saja kita mengikuti pidato Direktur Utama RRI yang dibacakan oleh pembina upacara dan juga mendengarkan Mars RRI. Saat ini kita mengikuti pembacaan doa di momen Hari Bakti RRI tahun 2026 yang akan dipimpin oleh karyawan dari TU yaitu Mas Imanuddin.
2: Para Islam, bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afinin matahu ya wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhiya al-karim wa azimi sultanik. Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah. Karena berkat curahan Rahman dan Rahim-Mu pada hari ini, Jumat 11 September 2026, kami segenap hamba-hambamu, angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia, tengah bersyukur dan berbahagia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 dalam suasana tertib dan bertabur hikmah. Oleh karena itu, ya Allah, berkahilah seluruh rangkaian acara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 kami ini dari awal hingga akhir, agar kami termasuk di antara golongan hamba-Mu yang paling beruntung dan tetap selalu dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di usianya ke-81 Radio Republik Indonesia tercinta ini tetap eksis dan tetap berkarya, bertabur prestasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan ikut berpartisipasi aktif mengawal pembangunan nasional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui siaran-siaran berkualitas prima yang menjadi tugas pokok dan fungsi diamanahkan oleh negara kepada kami. Dengan dilandasi semangat persatuan dan kebersamaan dalam bingkai kebinekaan bangsa Indonesia yang tunggal ika. Oleh karena itu, ya Allah, melalui sifat-Mu yang Maha Rahim dan Qabir, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, wujudkanlah niat baik kami. Kami bermohon, bimbinglah kami, ya Allah, wujudkanlah niat baik kami ini, dan hindarilah negeri kami dari bencana, fitnah, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
3: Laporan kepada pembina upacara. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara.
1: Di akhir upacara.
3: Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
1: Iya, rekan Ihsan dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Palu, rangkaian upacara sudah selesai. Iya, tapi seluruh rangkaian hari radio, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia masih terus jalan. Ini panjang ini ya. Dari tanggal berapa kemarin kita mulai dengan kegiatan RRI Fest itu?
4: Dari awal September.
1: Akhir Agustus kita sudah bikin kegiatan, berbagai kegiatan dalam memperingati ataupun menyambut hari radio, yeah. Ya, ada lomba mewarnai, ada LCC,
4: kemudian ada puncaknya ada RRI Festival, yang ada senam sehat
1: ya, wih, koordinator ini. Kemudian bintang radio, terus itu ada tari kreasi, yeah, juga ya. luar biasa yang mau
4: kemeriahan warga masyarakat Kota Palu sangat antusiasnya.
1: Iya, karena ada juga melibatkan UMKM ya. Sesuai dengan tema kita yaitu Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI itu ikut mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur melalui siaran-siarannya. Betul.
4: Dan kita ketahui juga RRI Palu menjadi media informasi yang sangat terpercaya untuk masyarakat Kota Palu dan sekitarnya maupun masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Iya, 81 tahun RRI sudah mengabdi dan sudah membersamai masyarakat Indonesia dan akan terus berjalan untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam memberikan informasi. Dan tadi juga Bapak Direktur Utama mengatakan bahwa kita sekarang ini terus melakukan transformasi.
4: Betul.
1: Sesuai dengan zaman saat ini.
4: Kita harus adaptif.
1: Iya, adaptif. Kita harus adaptif. Kita harus bisa semuanya. Iya.
4: Terutama untuk multi platform. Kita untuk multi platform. Kita harus menyelesaikan zaman seperti apa tuntutan zaman digital seperti saat ini.
1: Kalau dulu RRI identik dengan suara, sekarang tonton yang Anda dengar, kemudian betul. Ada tagline-nya juga RRI di ujung jari ya. Itu banyak hal-hal yang memang luar biasa yang sudah dihadirkan RRI untuk memberikan informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi sekarang kita sering sekali diterpa dengan informasi hoax.
4: Apalagi sekarang AI sangat mengancam ini, seperti itu kan.
1: Iya, kita mungkin mau ngobrol dengan Kepala LPP RRI Palu terkait dengan momen Hari Radio tahun ini seperti apa? Ini pendengar dan pemirsa RRI, Hari Radio itu identik dengan angkasawati RRI dan saya sudah bersama dengan Kepala LPP RRI Palu, Sri Kandi RRI ini ya. Ibu, mungkin kita lihat kesini Ibu.
0: Ya.
1: Oke. Ibu, momen Hari Radio apa yang paling berkesan untuk Ibu?
0: Yang pasti saya bersyukur yang pertama berada di Sulawesi Tengah, khususnya di RRI Palu, karena ini yang kedua kalinya kita merayakan Hari Radio ke-81. Yang kemarin ke-80, sekarang ke-81. Jadi sudah dua kegiatan Hari Radio kita saya nikmati di sini.
1: Ibu, ini momen hari ini agak berbeda dengan tahun lalu. Kenapa ini, Bu? Ya. Apa sih alasannya sampai-sampai ada tiba-tiba tercetus, oh kita pakai baju daerah dan seluruh Indonesia nih, Bu?
0: Ya, ini sebenarnya merupakan wujud dari RRI bahwa RRI

0: Bu, dia 81 tahun RRI.
1: Yang pasti angkasawan angkasawati RRI, kita harus terus melakukan perubahan-perubahan. Tidak tabu dengan perubahan, walaupun anggaran kita mungkin minim, sedikit, tetapi kita tidak boleh mati kreativitas. Jadi harus terus tetap berkarya dan juga terus berkomitmen dan berkonsisten dengan tujuan dari LPP RRI.
0: Mungkin sambil kita ngobrol ini, teman-teman mau lewat biar pemirsa RRI Bandung bisa.
1: Ada file ini.
0: Ada file. Kalau ini pakai baju dari mana, Bu?
1: Kalau saya pakai, kita sama ya.
0: Kita tinggal dari Sumatera ya.
1: Iya, karena kita sama-sama orang Batak. Jadi saya menggunakan pakaian dari Sumatera Utara. Ini Batak Toba ya. Dan iya, ini
0: Batak Karo.
1: Batak Karo.
0: Di belakang dari berbagai budaya ya. Ada iya, dari ada. Dari Papua ya. Dari
1: Papua. Kemudian dari Sulawesi Tengah juga banyak itu. Kemudian ada dari Toraja. Kemudian dari apa namanya, Irian Jaya.
0: Luar biasa, Bu ya.
1: Dari Sabang sampai Merauke pakaian adat kita ada di sini.
0: Dan itu adalah wujud dari RRI hadir dari seluruh pelosok negeri kita, Bu ya.
1: Betul.
0: Ya, baik, terima kasih, Bu.
1: Saya juga pengen mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, seluruh pendengar di Sulawesi Tengah yang sudah selalu setia bersama RRI Palu. Tetaplah

0: dari Pak Direktur Utama bahwa RRI itu harus jemput bola, RRI yeah. itu harus keluar, jangan di dalam box siaran aja. Itu juga kita sudah lakukan kemarin dan kita akan tingkatkan kembali.
1: Iya yeah, baik, terima kasih.
0: Terima kasih buat selamanya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, merdeka. Merdeka. Baik, dan terima kasih Bu. Ini ada sesi foto dan pendengar dan juga pemirsa RRI tadi bincang-bincang kami. Oh, LPU. LPU. Iya, iya, iya. Dadah. Dua Sri Kandi ya. Dan memang tiga Sri Kandi ya di LPU ya. Dan itu adalah perbincangan kami pendengar dan juga pemirsa RRI bersama dengan Kepala LPP RRI Palu yang merupakan Sri Kandi RRI Palu ya.
2: Betul juga.
1: Yang sudah 2 tahun.
2: Ya, 2 tahun sudah di RRI Palu.
1: Di RRI Palu membersamai kita dalam momen Hari Radio dengan semangat kebersamaan melalui keberagaman ya.
2: Iya, betul.
1: Kita berbeda, tujuannya sama.
2: Ya.
1: Memberikan informasi yang positif ya.
2: Dan berimbang.
1: Yang berimbang ya. Yang benar, yang ya. No hoax ya. Ya. Ya, dan demikian pendengar dan pemirsa RRI siaran langsung upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Hari Radio 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya Nita Serbakti
2: dan saya Iksan Sejadi.
1: Apa jadi single kita? RRI sekali di udara
2: tetap di udara.
1: Merdeka. Sampai jumpa. Selanjutnya kami kembali ke rekan penyiar di studio.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Nita Surbakti dan Ihsan tentunya yang melaporkan langsung seperti apa tadi ya hikmatnya upacara yang dilakukan oleh Angkasawan dan Angkasawati RRI Palu dalam memperingati Hari Radio Republik Indonesia tentunya. Mendengar mungkin ini hanya dideskripsikan lewat suara begitu ya, tapi tampak sebuah kebanggaan dan rasa cinta kita kepada Indonesia tentunya, di mana saya melihat rekan-rekan dari RRI Palu ini tampil tidak seperti biasanya, luar biasa ini. Ada yang menggunakan adat Dayak, ada yang menggunakan Bali juga ini, Bugis, bahkan apa nih ya? Oh, ada Papua juga ya. Kemudian ada Jawa, Bali, Batak. Waduh, luar biasa ini rekan-rekan dari RRI Palu tentunya. Dan Dinda juga ini ya, sebagai salah satu angkasawan, angkasawati RRI Palu juga turut berbangga karena alhamdulillah sampai saat ini RRI Palu semoga masih terus bisa memberikan siaran terbaiknya untuk masyarakat dimanapun Anda berada. Sekali di udara tetap di udara pendengar, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah kami hadirkan kembali Tri Prasetya dari RRI Palu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi tentunya di pagi hari ini kita sudah mendengarkan langsung ini ya, tadi siaran mengenai upacara peringatan Hari Radio Republik Indonesia bersama dengan Pro 1 RRI Palu di halaman RRI di Jalan Kartini 39 tentunya. Dan selain ini kita akan mendengarkan feature ini ya, produksi tentunya yang dari RRI untuk pendengar semua di pagi hari ini. Kita akan dengarkan dan bersama-sama kita resapi feature kali ini.

0: Ketika Indonesia mencatatkan 11 September 1945 sebagai lahirnya Radio Republik Indonesia, masyarakat Sulawesi Tengah punya lini masa sendiri. Kisah itu bermula pada 1964 saat tiga penyiar studio lokal kala itu, Wali Sudeng Marau, Haji Hamid Rana, dan Hasan Tawil, menginisiasi pendirian stasiun RRI Palu mengudara untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu menjadi titik awal RRI menjadi garda terdepan pembawa kabar bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Bahkan pada September 1965, saat terjadinya peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI yang terjadi di ibu kota Jakarta, RRI Palu turut mengambil bagian dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Sebuah perjalanan yang tidak sekedar menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan banyak orang hingga hari ini. Salah seorang purnabakti RRI Palu, Suwarno, mencoba mengingat samar-samar saat RRI Palu pertama kali mengudara, 21 tahun sebelum ia masuk sebagai pegawai teknik dan memulai perjalanan panjang dedikasinya sebagai angkasawan RRI. Kisah ini sering ia dengar setiap kali peringatan Hari Bakti Radio, saat Hasan Tawil menceritakan perjuangan awal para perintis ketika membangun RRI Palu. Satu-satunya penyesalan Suwarno adalah mereka begitu terpukau setiap mendengar kisah tersebut, hingga luput untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Padahal, catatan itu seharusnya dapat menjadi saksi bisu awal RRI Palu mengudara. Dari sisa-sisa ingatannya, Suwarno masih menyimpan salah satu cerita yang paling membekas dari penuturan Hasan Tawil tentang para perintis yang harus memikul tangga sambil mengayuh sepeda untuk memasang pengeras suara di atas pohon. Semua dilakukan agar suara radio dapat menjangkau lebih banyak telinga masyarakat.
1: Jadi itu biasanya bersuka duka mereka di lapangan itu tarik kabel, pikul tangga naik sepeda untuk memasang seperti katakan speaker di atas pohon. Itu mereka itu kemana-mana itu, jadi itu tugas mereka itu pada saat itu sekitar 4 atau 3 orang itu yang bekerja itu atas nama Pak Hasan Tawil yang saya kenal namanya karena beliau selalu diundang itu. Terkadang mereka punya kendala pada saat mungkin siaran ada putus kabel, mereka harus pikul tangga naik sepeda panjat pohon tengah malam. Nih, biasa itu. Ya siaran juga tidak sampai 1-2 jam belum.
0: Dari pemancar pertama berkekuatan 300 watt hingga bantuan siaran digital Toshiba pada tahun 1990, RRI Palu terus bertransformasi dan menjadi siaran yang dinantikan masyarakat. Tidak hanya dinanti, siaran RRI Palu juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Sulawesi Tengah. Salah satunya Amir DM, pendengar setia RRI Palu, sekaligus pendiri Angkasa Fans Club, wadah silaturahmi bagi pendengar RRI Palu dari seluruh penjuru Sulawesi Tengah. Amir DM kecil sudah menyimak berbagai berita terkini dan tebang lagu sejak kelas 4 SD dari radio 2 band yang diputarkan sang ayah. Kebiasaan tersebut terus berlanjut hingga kini dan menjadi memori masa kecilnya.
2: Saya pandai mendengar itu kelas 4 SD tahun 68. Yang paling dominan kita tunggu itu berita dengan hiburannya. Karena belum seperti ini selewerang berita-berita apa yang kita butuh. Ya dulu kalau sudah jam 7 orang sudah mau tidur semua. Pagi bangun, cepat bangun, radio dulu diputar. Hampir semua orang tua itu buka pagi berita RRI, semua. Semua berita kan langsung dari pusat ya. Waktu pergolakan kan juga sudah jelas itu.
0: Kebiasaan rutin mendengarkan radio menumbuhkan rasa cinta yang mendalam terhadap RRI. Amir menyadari persaingan di era digital kini semakin kuat. Media sosial menjadi ruang informasi baru bagi masyarakat. Ruang interaksi baru tersebut perlahan mendorong masyarakat meninggalkan media konvensional seperti radio. Namun tidak bagi Amir, hingga saat ini RRI tetap memiliki tempat di hatinya. Meski begitu, Amir menekankan, konten sebagai kekuatan yang harus dipertahankan dan dikembangkan oleh lembaga penyiaran publik ini. Ia tetap menyimpan harapan penuh terhadap satu program andalan yang membekas di hati banyak pendengar di Sulawesi Tengah. Adalah Om Kota, program unggulan RRI Palu yang kini tinggal nama. Kerinduan akan hadirnya program ikon tersebut terbesit bersama harapan agar RRI Palu terus eksis di tengah gempuran arus modernisasi dan perkembangan teknologi.
2: Pernah terjadi RRI Palu ini kan ada acara, dia punya acara itu jadi ikon RRI Palu. Sebelum kami gabung bentuk apa Angkasa Fans Club, ada itu acara Om Kota, masih Anduk Pandean ke siapa itu penyiarnya itu. Pokoknya dia punya judul Om Kota. Itu ikon, Bu. Tapi sampai hari ini terus terang itu barang hilang. Itu sama dengan keberadaan RRI tahun 60-an juga. Tiap pagi harus di, itu Om Kota jam 4 orang tunggu dimanapun dia, di mobil, di mana dia tunggu itu jam. Asal sudah bunyi serinenya, sudah. Tapi sayang, itulah mungkin juga bukan kritikan atau masukan.
0: Kerinduan terhadap program ikon tersebut menjadi gambaran kecil tentang perubahan yang kini dihadapi RRI Palu. Ketika informasi kini hadir dalam genggaman, mempertahankan kedekatan dengan generasi muda, serta mempertahankan karakter khas sebagai media publik adalah tantangan yang harus segera dijawab. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama menuturkan, peran RRI justru semakin vital di tengah arus informasi digital yang kian tak terbendung. Namun, RRI didorong untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan roh utamanya.
3: Tantangan terbesar RRI adalah bagaimana tetap relevan dan dekat dengan generasi yang semakin beralih ke platform digital tanpa kehilangan karakter dan kepercayaan sebagai media publik. Karena itu RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat konten digital, serta menghadirkan informasi yang cepat, menarik, dan tetap berkualitas. Dan jadi transformasi digital bukan hanya tentang berpindah platform, tetapi juga bagaimana RRI tetap menjadi sumber informasi publik yang dipercaya oleh publik.
0: Dari pengeras suara yang dahulu dipasang di atas pohon, hingga suara yang kini hadir di berbagai platform digital, RRI Palu telah melewatkan perjalanan panjang bersama masyarakat yang tumbuh bersamanya. Dan setelah 62 tahun mengudara di Sulawesi Tengah, satu hal masih menjadi harapan, agar semboyan sekali di udara, tetap menemukan telinga yang menantikannya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di

Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dryas Vilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di pagi hari ini kita akan mendengarkan langsung ini ya, penyulutan obor Tri Prasetya bersama dengan RRI Indonesia. Tentunya kita akan berjaringan bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun sekretaris negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 1 Desember 1960.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai hatsetnya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di taekwondo Indonesia dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Herman.
2: Ya, semangat pagi.
0: Pagi ya, gitu semangatnya.
2: Sampurasun.
0: Kumaha damang Bapak?
2: Alhamdulillah pangesto teh.
0: Iya.
2: Wilujeng Hari Radio.
0: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, nggak bisa diterusin lagi nih, nanti jadi panjang kita ya kayak lagi.
2: Kebetulan bersamaan nih.
0: Sama?
2: Hari radio itu sama ulang tahun saya.
0: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman, mudah-mudahan berkah selalu di hari Jumat ya. Jangan
2: ini,
0: lupa nanti nasi kuningnya kirim aja ke studio Pro 3 ya.
2: Iya. Ini hadiah dari RRI ya, dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
0: Oke, Hari Radio Nasional. Oke,
2: tapi kita mau wawancara.
0: Ya,
2: siap.
0: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
2: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya.
2: Karena berdiri tahun 45 ya, bersamaan dengan Republik ya, 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara, ya kan? Mata bicara, telinga bicara, dalam tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio, bunyi radio bicara, dan itu bercerita, dan itu storytelling. Itu the power of radio, storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal, sehingga kita jadi tahu, karena ada data, ada informasi, dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan, ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat, dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi melalui storytelling antara lain.
0: Tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa yang kemudian harus jadi apa ya, keunggulan bagi sebuah radio?
2: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio, baik itu radio apa manual maupun digital ya. Radio apa namanya yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, kira ini sangat penting. Walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya, bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial, dan semuanya bagus. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi, karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial dan sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis, ada perjalanan panjang begitu. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cepat pada kesempatan pertama itu melalui radio. Itu ya dari sisi historis. Kemudian dari sisi sosiologis, saya kira radio sudah larut ya dalam kehidupan masyarakat, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana masyarakat mendengar radio bisa sambil masak, mendengarkan radio bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya, bahkan para petani di sawah sambil macul begitu, ya sambil tandur, dan dia mendengarkan radio.
0: Oke. Okay.
2: Jadi radio itu secara sosiologis bisa dimanfaatkan, digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan okay. ada satu lagi,
0: kalau,
2: Mbak,
0: ya, apa
2: secara
0: tuh?
2: Psikologis. Secara psikologis. Jangan lupa, radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian apa namanya, powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya.
0: Yeah.
2: Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik, sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
0: Oke, okay. Kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
2: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audiens sekarang mulai didominasi oleh Gen Y, Gen Z, bahkan Gen Alpha atau generasi milenial lah.
0: Ya.
2: Ya, kita-kita ini kan generasi kolonial. Teteh juga kolonial ya?
0: Oh, saya teteh? Enggak. Saya kelahiran tahun 2000, Pak, kebetulan.
2: Oh, berarti generasi Y, generasi Z ya.
0: Yeah.
2: Kalau saya kelahiran 70, generasi X.
0: Oh, oke, okay.
2: Nah,
0: ya.
2: Dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu generasi milenial punya karakter.
0: Hmm.
2: Salah satu karakternya mereka lebih agile ya, lebih lincah, multi talent, makanya untuk berbagai media harus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial itu. Yang salah satu diantaranya ingin cepat gitu, tidak mau pakai lama, dan tentu apa namanya
0: gitu ya,
2: para penggiat radio ya, perusahaan radio termasuk Radio Republik Indonesia harus bertransformasi juga. Selain yang manual, konvensional, kembangkan juga radio digital agar bisa apa namanya lebih bersahabat dengan kaum milenial. Demikian juga untuk variasi ya, tema yang diketengahkan. Nah, ini pun harus sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, misalnya tentang digital ekonomi begitu, selain persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi warganya lebih agile, tentu radionya juga harus agile. Termasuk saya kasih saran RRI harus agile.
0: Ya, gitu, luas ya, harus bisa. Luas gitu ya ke
2: iya, manapun.
0: Oke, kalau di
2: ya
0: harus adaptif. Kalau di Jawa Barat misalnya, kita tahu kan saat ini kita sering ya dalam situasi bencana, mau itu bencana erupsi gunung api ataupun juga karhutla, bencana gempa begitu ya. Nah, di mana nih kemudian radio harus bisa menguatkan posisinya, Pak Sekda?
2: Ya, saya kira yang pertama, informasi ya, data yang diketengahkan oleh radionya harus valid, harus akurat. Jadi radionya harus menguasai dong persoalan yang tengah terjadi, asal tembak, bukan hanya asal eksplor, tapi eksplorasi yang berbobot, sehingga data informasi yang sampai ke masyarakatnya tepat dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi dari radio. Saya kira kalau seperti itu, maka simbiosis mutualisme para pendengar juga dengan sendirinya tidak akan lepas dari radio, terutama Radio Republik Indonesia. Saya kira sampai hari ini kan RRI menjaga reputasinya, menjaga integritasnya. Dan integritas tertinggi itu di radio ya, data informasinya valid, harus aktual, dan jangan lupa harus cepat. Kesempatan pertama, the fast is the slow. Yang cepat itu akan menerkam yang lambat. Jadi jangan lemot RRI-nya, jadi harus cepat juga ya, full bucket. Pengumpulan bahan keterangannya cepat, kemudian sajikan ke tengah-tengah masyarakat, dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat, sehingga lebih dialogis begitu, dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang apa namanya, yang resiprokal.
0: Yeah.
2: Ya, bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi, yang kemudian ada engagement, ada pelibatan, yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu. Yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Hmm. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada, dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya agar apabila ya terjadi Sesar Lembang, ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa, jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari, tapi harus merunduk ya, lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, korban jiwa antara lain dipantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala.
0: Kebayang enggak? Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign itu yang paling sebenarnya ya diingat ya, paling gampang begitu dekat dengan masyarakat ya, Pak Herman ya.
2: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simpel tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah ingat, mengingat dan tergerak untuk ya, bergerak
0: gitu loh. Penting.
2: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi ada
0: respon, tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
2: Orang untuk tergerak, iya, harus men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
0: Siap. Oke. Okay. Ada pesan-pesan mungkin untuk... Iya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
2: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat ya. Storytelling itu adalah bercerita, dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya, dan lain sebagainya ya, orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita ya, karena dari radio bercerita kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita, karena bercerita ini Mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking ya. Kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
0: Baik.
2: Ya kan?
0: Baik,
2: dan
0: kalau
2: itu
0: gitu
2: adalah kemampuan abad 21 dan itu penting ya. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya. Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat dan selalu berkah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ya selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

dan terutama Ihenda Swasudha akan menyaksikan pemungutan prosesi order. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi pemungutan order ini?

0: saat ini Pak sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyerutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi

Tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat saker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang

profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan Kasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan Kasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistan, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, Ainews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan
kebijakan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini
Saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi. Para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimaknai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang

0: sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tipra Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Tipra Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih.

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
0: Ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi Indonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPK RI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang, agak gak kelihatan soalnya ya. Baik,

0: Soletan Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.
1: Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya Dita ya. Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan.

0: Yo ahí mismo.
1: Sadhu. Tua. Tarik nafas, Wira. Satu, dua, Wira, berhenti gemetar, Wira, berhenti gemetar. Tidak, tidak, ini bukan urusanmu, ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Setan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenakan sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir cecet sialan. Kalian berikan aku kata sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di dalam Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar rumah.

kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Ngomong para penjaga di depan sedang lenggang.

tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untuk

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ketika Indonesia mencatatkan 11 September 1945 sebagai lahirnya Radio Republik Indonesia, masyarakat Sulawesi Tengah punya lini masa sendiri. Kisah itu bermula pada 1964 saat tiga penyiar studio lokal kala itu, Wali Sudeng Marau, Haji Hamid Rana, dan Hasan Tawil, menginisiasi pendirian stasiun RRI Palu mengudara untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu menjadi titik awal RRI menjadi garda terdepan pembawa kabar bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Bahkan pada September 1965, saat terjadinya peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI yang terjadi di ibu kota Jakarta, RRI Palu turut mengambil bagian dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Sebuah perjalanan yang tidak sekedar menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan banyak orang hingga hari ini. Salah seorang purnabakti RRI Palu, Suwarno, mencoba mengingat samar-samar saat RRI Palu pertama kali mengudara, 21 tahun sebelum ia masuk sebagai pegawai teknik dan memulai perjalanan panjang dedikasinya sebagai angkasawan RRI. Kisah ini sering ia dengar setiap kali peringatan Hari Bakti Radio, saat Hasan Tawil menceritakan perjuangan awal para perintis ketika membangun RRI Palu. Satu-satunya penyesalan Suwarno adalah mereka begitu terpukau setiap mendengar kisah tersebut, hingga luput untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Padahal, catatan itu seharusnya dapat menjadi saksi bisu awal RRI Palu mengudara. Dari sisa-sisa ingatannya, Suwarno masih menyimpan salah satu cerita yang paling membekas dari penuturan Hasan Tawil tentang para perintis yang harus memikul tangga sambil mengayuh sepeda untuk memasang pengeras suara di atas pohon. Semua dilakukan agar suara radio dapat menjangkau lebih banyak telinga masyarakat.
3: Jadi itu biasanya bersuka duka mereka di lapangan itu tarik kabel, pikul tangga naik sepeda untuk memasang seperti dikatakan speaker di atas pohon. Itu mereka itu kemana-mana itu, jadi itu tugas mereka itu pada saat itu sekitar 4 atau 3 orang itu yang bekerja itu atas nama Pak Hasan Tawil yang saya kenal namanya karena beliau selalu diundang itu. Terkadang mereka punya kendala pada saat mungkin siaran ada putus kabel, mereka harus pikul tangga naik sepeda panjat pohon tengah malam. Nih, biasa itu. Ya siaran juga tidak sampai 1-2 jam belum.
2: Dari pemancar pertama berkekuatan 300 watt hingga bantuan siaran digital Toshiba pada tahun 1990, RRI Palu terus bertransformasi dan menjadi siaran yang dinantikan masyarakat. Tidak hanya dinanti, siaran RRI Palu juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Sulawesi Tengah. Salah satunya Amir DM, pendengar setia RRI Palu, sekaligus pendiri Angkasa Fans Club, wadah silaturahmi bagi pendengar RRI Palu dari seluruh penjuru Sulawesi Tengah. Amir DM kecil sudah menyimak berbagai berita terkini dan tebang lagu sejak kelas 4 SD dari radio 2 band yang diputarkan sang ayah. Kebiasaan tersebut terus berlanjut hingga kini dan menjadi memori masa kecilnya.
4: Saya pandai mendengar itu kelas 4 SD tahun 68. Yang paling dominan kita tunggu itu berita dengan hiburannya. Karena belum seperti ini selewerang berita-berita apa yang kita butuh. Ya dulu kalau sudah jam 7 orang sudah mau tidur semua. Pagi bangun, cepat bangun, radio dulu diputar. Hampir semua orang tua itu buka pagi berita RRI, semua. Semua berita kan langsung dari pusat ya. Waktu pergolakan kan juga sudah jelas itu.
2: Kebiasaan rutin mendengarkan radio menumbuhkan rasa cinta yang mendalam terhadap RRI. Amir menyadari persaingan di era digital kini semakin kuat. Media sosial menjadi ruang informasi baru bagi masyarakat. Ruang interaksi baru tersebut perlahan mendorong masyarakat meninggalkan media konvensional seperti radio. Namun tidak bagi Amir. Hingga saat ini, RRI tetap memiliki tempat di hatinya. Meski begitu, Amir menekankan, konten sebagai kekuatan yang harus dipertahankan dan dikembangkan oleh lembaga penyiaran publik ini. Ia tetap menyimpan harapan penuh terhadap satu program andalan yang membekas di hati banyak pendengar di Sulawesi Tengah. Adalah Om Kota, program unggulan RRI Palu yang kini tinggal nama. Kerinduan akan hadirnya program ikon tersebut terbesit bersama harapan agar RRI Palu terus eksis di tengah gempuran arus modernisasi dan perkembangan teknologi.
4: Pernah terjadi RRI Palu ini kan ada acara, dia punya acara itu jadi ikon RRI Palu sebelum kami gabung bentuk apa Angkasa Fans Club. Ada itu acara Om Kota, masih Andu Pandean ke siapa itu penyiarnya itu, pokoknya dia punya judul Om Kota, itu ikon Bu. Tapi sampai hari ini terus terang itu barang hilang. Itu sama dengan keberadaan RRI tahun 60-an juga. Tiap pagi harus itu Om Kota jam 4, orang tunggu dimanapun dia, di mobil, di mana dia tunggu itu jam. Asal sudah bunyi serinenya, sudah. Tapi sayang, itulah mungkin juga bukan kritikan atau masukan.
2: Kerinduan terhadap program ikon tersebut menjadi gambaran kecil tentang perubahan yang kini dihadapi RRI Palu. Ketika informasi kini hadir dalam genggaman, mempertahankan kedekatan dengan generasi muda, serta mempertahankan karakter khas sebagai media publik adalah tantangan yang harus segera dijawab. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama menuturkan, peran RRI justru semakin vital di tengah arus informasi digital yang kian tak terbendung. Namun, RRI didorong untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan roh utamanya.
5: Tantangan terbesar RRI adalah bagaimana tetap relevan dan dekat dengan generasi yang semakin beralih ke platform digital tanpa kehilangan karakter dan kepercayaan sebagai media publik. Karena itu RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat konten digital, serta menghadirkan informasi yang cepat, menarik, dan tetap berkualitas. Dan jadi transformasi digital bukan hanya tentang berpindah platform, tetapi juga bagaimana RRI tetap menjadi sumber informasi publik yang dipercaya oleh publik.
2: Dari pengeras suara yang dahulu dipasang di atas pohon, hingga suara yang kini hadir di berbagai platform digital, RRI Palu telah melewatkan perjalanan panjang bersama masyarakat yang tumbuh bersamanya. Dan setelah 62 tahun mengudara di Sulawesi Tengah, satu hal masih menjadi harapan, agar semboyan sekali di udara tetap menemukan telinga yang menantikannya.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula, ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Berikutnya tentu kami akan menghadirkan sajian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda, di mana tentunya ini juga sebagai pengantar kita menanti hadirnya siaran langsung khutbah Jumat dan juga sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolo. Tetaplah bersama kami.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, dan juga sahabat budaya melalui siaran program 4. Untuk berikutnya kami akan langsung menghadirkan siaran langsung khutbah Jumat dan juga pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Bait Rahim Lolo.
1: Bertanggal 5 Masjid tanggal 4 September 2026 sebesar Rp48.124.200. Hasil kotak amal tanggal 4 September 2026 sebesar Rp7.525.000. Total penerimaan Rp55.649.200. Pengeluaran insentif khatib Jumat sebesar Rp600.000. Bayar laundry sebesar Rp100.000. Biaya kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar Rp6.294.200. Bayar rekening listrik masjid sebesar Rp5.938.000. Bantuan duka terhadap Nur Azizah Sudirman sebesar Rp1.000.000. Biaya perbaikan genset masjid plus upah kerja sebesar Rp1.500.000. BBM genset Rp100.000. Jumlah pengeluaran Rp15.532.200. Jumlah penerimaan Rp55.649.200 dikurang jumlah pengeluaran Rp15.532.200. Jumlah kas Masjid Baitur Rahim pada tanggal 11 September 2026 berjumlah Rp40.117.000. Mengetahui Ketua Idris Lamatoro SPMP Bendahara Melki Kanzwi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haq mubin allazi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairal zaydil taqwa wa attaquni ya ulil albab. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'il haisatu hasanata tamhuha wa khaliqil nas bi khuluqil hasan amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan iman dan Islam. Tanpa nikmat tersebut, pastilah seorang hamba akan lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan bisa jadi seorang hamba akan cenderung melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan risalah Islam dengan segenap kekuatan dan kesabaran beliau, sehingga kita sekarang dapat merasakan nikmatnya Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada Jumat kali ini yaitu sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi secara khusus dan pada jemaah sekalian secara umum untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Karena hanya takwalah sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairal zaidil taqwa wa takuni ya ulil albab. Dan berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah 197. Barangkali kita pernah berdoa meminta kepada Allah setangkai bunga yang indah, namun Allah berikan kita kaktus berduri. Barangkali kita pernah berdoa meminta pada Allah seekor hewan yang lucu dan mungil, namun ternyata Allah berikan kepada kita ulat berbulu. Kita marah, sedih, merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal kita mulai mencela Allah. Kaktus itu berbunga, bunga yang indah. Ulat itu bermetamorfosis, berubah menjadi kupu-kupu yang mungil.

dan lucu. Ketika kita mulai mempertanyakan keadilan Allah, sebenarnya dia sedang merajut kejutan kecil untuk hambanya. Ketika Allah tidak menampakkan kemudahan, mungkin Allah sedang menguji kesungguhan kita. Ketika Allah tidak kunjung memberi jalan keluar, mungkin Allah ingin melihat kesabaran kita. Ketika Allah tidak segera mengabulkan doa kita, mungkin Allah ingin kita memperlihatkan kejujuran dalam setiap munajat. Tidak semua hal bisa kita dapatkan dengan cara instan, simsalabim, lalu semua ada di depan mata. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah proses panjang yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Ayuhal hadirin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di saat-saat tersulit dalam hidup, yang kita butuhkan adalah kekokohan, dindingnya kesabaran. Dinding yang akan menjaga hari dari bisikan-bisikan setan. Tanpa kesabaran, kebanyakan manusia mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan, idealisme, agama dijadikan barang dagang, menuduh Allah tidak punya keadilan, lalu lari dari Yang Maha Esa untuk mencari perlindungan di bawah ketiak berhala-hala tak berguna. Ketika ujian Allah datang, terkadang kita lebih mengutamakan naluri kita, naluri untuk selalu tergesa-gesa, berburu-buru dan mencari instannya saja. Allah berfirman, walikal insana min ajal, manusia telah dijadikan tergesa-gesa. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tergesa-gesa atau dalam bahasa Arab disebut dengan istijal, yaitu salah satu penyakit yang sering menyakiti hati dan pikiran manusia. Manusia terbuai untuk mendapatkan hasil secara kontan, tanpa menjalani jalan pintas dianggap pantas, jalan penuh dosa dianggap biasa. Padahal terburu-buru itu datangnya dari setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajalatul minal syaitan." Tergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Syariat Islam memerintahkan manusia agar senantiasa tenang dalam melakukan apapun, baik dalam menyikapi masalah maupun dalam melaksanakan ibadah. Karena dalam ketergesa-gesaan itu dekat sekali dengan kecerobohan, sementara kecerobohan itu awal dari kesalahan. Istijal inilah yang membuat kita berasa jalan begitu panjang, cobaan begitu berat, langkah terasa lambat. Maka penyakit inilah layaknya benar dalam perjuangan untuk membentengi diri kita dari sifat istijal. Kesabaran kembali berperan penting. Beruntunglah orang yang bersabar, karena Allah senantiasa bersamanya. Wa asirul innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayuhal hadirun jemaah Jumat rahimakumullah. Zunun al-Mishari pernah berkata, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, menampakkan kecukupan di kala kekafiran datang di tengah kehidupan. Bahkan jika kita terus tergesa-gesa menjalani hidup, terus mencoba lari dari takdir, tak pernah mau menerima ujian dari Allah, sungguh kita tidak akan pernah mendapat akhir bahagia sebagaimana yang kita impikan. Maksud hati ingin bercepat mendapat kemuliaan, apalah daya justru menghantar pada kehinaan. Kehidupan terindah justru dimiliki orang-orang yang sabar, menjalani segala perkara dengan tenang, selalu ingat bahwa dia punya Allah. Saat kesabaran yang dimiliki dikolaborasikan dengan rasa syukur, tak ubahnya orang itu seperti memiliki dua sayap yang akan mengantarkannya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah anugerah Allah yang diberikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Ketika seorang berjalan pergi ke masjid, kemudian iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa. Beliau justru menyuruh untuk tetap berjalan dengan tenang dan melengkapi rakaat yang kurang jika memang ada yang tertinggal. Beliau bersabda, "Iza sami'tum iqamah famsu ilal salati wa alaikum sakinah wal iqara wala tusri'u fama adrakum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimu." Apabila kamu mendengar iqamah, maka pergilah untuk sholat dengan kondisi tetap tenang, santai, serta tidak terburu-buru. Apa yang kamu dapati bersama imam, sholatlah. Dan apa yang ketinggalan dari imam, maka sempurnakanlah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan saat kita tengah makan dan mendengar iqamah pun Rasulullah melarang kita tergesa-gesa dalam menghabiskan makanan. Beliau bersabda, "Iza kana ahadakum alal ta'ami fala ta'ajal hatta yakdiya hajatahu minhu wa in uqimat shalah." Jika seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya meskipun iqamah telah dikumandangkan. Dalam firman-Nya Allah pernah menyatakan, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i iza du'a." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jika kita merasa telah berdoa hingga mulut serasa berbuih namun tak kunjung dikabulkan, padahal sudah menjaga diri dari makanan haram, coba kita cek kesabaran kita. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak kunjung mengabulkan doa kita karena tergesa-gesaan kita dalam berdoa. Semenjak jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La yazallu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismi aw qati'ati rahim ma lam yastajil." Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan hanya keburukan atau memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jemaah Jumat rahimakumullah, inilah judul khutbah yang singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian, terutama bagi hati pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Firman-firman Allah kita renungkan. Niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong tangannya." Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in, "Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya?" Hasan Basri menjawab, "Kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah." Kemudian Ali berkata, "Ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara', yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan

0: Sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Amban.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: sesungguhnya.
1: Selamat datang di era.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Setelah pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Majelis Ulama Indonesia Tojonauna bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tauna menggelar sholat istisqo. RRI didorong terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Saudara Majelis Ulama Indonesia atau Jonauna bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tauna menggelar sholat istisqo.
1: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojounauna, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojounauna melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojounauna Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
2: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sebab meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bupati Tojounauna juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
1: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojounauna, para camat, lura dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojounauna Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, mubalaga sekretaris MUI Tauna Ustadz Fadli Nani, dan khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Saudara, RRI didorong terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi.
3: Perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kondisi ini menuntut RRI terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Hal tersebut disampaikan pemerhati RRI Insinyur Munawar Mapu MSI dalam program Tauna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Munawar menilai transformasi RRI dari media audio menjadi media yang juga menghadirkan visual dan streaming merupakan langkah penting dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya perubahan tersebut harus tetap diikuti dengan penguatan kualitas informasi, kedekatan dengan masyarakat, serta konsistensi RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
4: Sampai saat ini masyarakat masih percaya bahwa berita-berita yang disampaikan oleh RRI itu tidak pernah ada berita yang sifatnya hoax.
5: Akurat ya?
4: Tapi akurat. Kenapa bisa akurat? Karena yang membuat berita memang menyeleksi betul. Kemudian RRI itu punya kelebihan, berita itu dalam waktu yang cepat, sangat cepat bisa diterima oleh masyarakat. Baik yang berada di wilayah yang ada internet, yang di luar yang tidak ada.
3: Munawar berharap RRI dapat terus memperkuat perannya di daerah, termasuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang kredibel. Munawar juga menilai keberadaan RRI di daerah memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan dan penguatan literasi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Saudara, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Ampana, diharapkan terus menyajikan informasi bermanfaat bagi masyarakat Tojounauna.
1: Di usianya ke-81, Radio Republik Indonesia RRI dinilai memiliki momentum penting untuk memperkuat posisinya sebagai media publik terpercaya di tengah perubahan besar industri media dan derasnya arus informasi melalui digital. Salah satu tokoh masyarakat Tojounauna, Saiful, menilai konvergensi media tidak membuat RRI kehilangan identitasnya sebagai radio, Transformasi digital justru membuka ruang baru agar RRI dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui siaran terestrial, live streaming, portal berita, podcast, video, hingga media sosial. Ia berharap ke depan RRI, khususnya stasiun produksi SP Ampana, diharapkan terus menyajikan informasi-informasi bermanfaat bagi masyarakat Touna.
5: Selamat hari ulang tahun buat RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya selalu di udara dan tetap selalu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat seluruh Kabupaten Touna. Salam buat RRI, sukses selalu.
1: Ia menilai RRI sama sekali tidak kehilangan pendengarnya. Namun RRI justru sedang memperluas ruang dengarnya. Media ini menurut Saiful tetap menjadi identitas dan jati diri bangsa sebagai media perjuangan yang menyuarakan kemerdekaan. Sementara digital memperluas jangkauan dan cara masyarakat menikmati konten RRI. Menurutnya, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma komunikasi digital yang semakin maju dan pesat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah sore ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPRRI Ampana Rahmawati Tane, editor Abbas, operator Sastri Alwi Hasing, dan saya Kona Sutiantura Sangguling mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk di jelang suasana sore hari ini, peringkat di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hai. Lagu-lagu dangdut pilihan tentunya dari Anda yang akan memilih lewat 0821-8502652. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Nazar, saya angkat sebagai lagu pembuka kita di jelang sore hari ini, pendengar. Hadir dengan seperti mati lampu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Di 082128522652. 821-2850-2652. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu
1: Megawati. Ibu Megawati mau request lagu Dangdut apakah?
2: Amdan ACT.
1: Yang mana?
2: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia. Mau cari-cari dulu ya. Lanjut, ada yang mau disalam Bu?
2: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar ini,
1: siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Mega. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tito Lasangoli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katu. Ayo.
3: Benar.
1: Pro Dangdut, Dangdut.
3: Dangdut adalah kita spesial hari radio ke-81.
1: Oh iya. Wow. Ya. Saya lupa ya hari ulang tahun RRI ini hari
3: luar biasa. Luar biasa hari ini hari radio atau diperingati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa banget. Sudah 81. Ya. Radio kebangsaan negara Republik Indonesia berusia dan Radio Republik Indonesia ini merupakan salah satu media paling memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan negara kita.
1: Siap.
3: Luar biasa banget.
1: Berarti setua, tapi apa?
3: Tapi harapan saya ke usia 81 ini khususnya untuk RRI Ampana cepat naik ke TPC ya, supaya lebih berkembang lagi.
1: Amin.
3: Gitu ya.
1: Amin. Siap. Siap.
3: Karena saya merasa bagian dari RRI Ampana itu mengharapkan dan menginginkan bahwa RRI yang ada di stasiun RRI Ampana itu maju dan berkembang.
1: Amin.
3: Karena jujur abangnya, RRI ini merupakan salah satu media yang paling independen dan bisa dipercaya gitu.
1: Siap.
3: Ya.
1: Asik sekali.
3: Mau request lagu boleh.
1: Masuk Pak Eko.
3: Selamat ulang tahun dari Jamrut ya mungkin, ya kan?
1: Ada soal lagu dangdut yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun.
3: Coba dicari dulu deh. Coba dicari dulu. Kalau enggak ada.
1: Usiamu semakin dewasa.
3: Apa sih?
1: Ganti dangdut.
3: Pokoknya Bang cari kalau enggak ada alternatifnya terkesan dari Lesti Kejora ya.
1: Siap.
3: Lagu ini saya kirimkan, saya persembahkan untuk Radio Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat merayakan hari ulang tahunnya ke-81.
1: Siap.
3: Pokoknya RRI makin jaya, makin terdepan dan the best. Dan pastinya angkasawan dan angkasawatinya seperti Ustaz Tito Lasangoli selalu memberikan hal-hal yang terbaik, yang positif.
1: Siap.
3: Agar bisa membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik lagi.
1: Amin.
3: Untuk Ustaz Tito Lasangoli, thank you ya sudah menemani kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Bung Tito.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ya?
4: Bu Ria Melo Baru.
1: Oh iya, Ibu Ria tetap ceria ya.
4: Tetap.
1: Sebentar insya Allah mau ujang. Ibu Ria mau lagu dangdut apa?
4: Amin.
1: Lagu apa Dan?
4: Lagunya Evita Mala. Rumah Bambu.
1: Rumah Bambu? Bukan Gubuk Bambu kan?
4: Iya. Rumah.
1: Oh Rumah Bambu.
4: Pokoknya
1: ya.
4: Mana-mana jauh manang didapat itu Jo.
1: Saya cari dulu ya.
4: Oke.
1: Silakan lanjut.
4: Kirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bu Mutar, Ibu Lina di Pesungi, salam hormat salam kompak, Ibu Farah Sansarino, Bunda Rukmin Moratoba, Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat,
5: siap.
4: Salam hormat, salam kompak. Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga tambah semangat. Terima kasih.
5: Oke. Terima kasih, Bu Ria.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita masih lanjut mendengar di Pro Dangdut. Setelah kumandang azan sholat asar, kami akan lanjut lagi dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji." Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
2: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Kita melanjutkan kebersamaan untuk program Pro Dangdut sore hari ini, pendengar. Saya menyapa, halo.
6: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Dangdut ada lagi.
5: Om Mutar orang kampus, silakan ya, lagunya kampus. Om.
6: Ya apa?
5: Tunggu. Hah?
6: Yo kampus Kusungi.
5: Mau request lagu apa dan?
6: Oke, mau minta lagu.
5: Halo? Iya, lagu apa Om?
6: Oh, lagu. Haji Roma Irama.
5: Judulnya apa?
6: Bencana.
5: Bencana?
6: Ya.
5: Saya cari dulu ya. Lanjut, ya. Ada yang mau disalam, silakan. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Lanjut. Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dut.
0: Dandut adalah kita.
1: Pak Nursin, silakan mau request lagu apa, Pak Guru?
0: Di ambang sore,
1: boleh. Saya cari-cari dulu ya. Lanjut. Buat kira-kira siapa?
0: Kira-kira ada pemutar di sana megawati di kampus. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Ada paparo setangga di Bailo Baru. Mm-hmm. Ibu ya. Timurat Alamuan, di Indapuan. Ustaz Arusmin di Merat Kobang.
1: Iya.
0: Tidak di TT. Pokoknya semua saja pendengar Prodalu semua dan kurang sehat selalu. Siapa yang sama untuk Bung Piku dan Ustaz.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Next. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ya?
2: Dengan Ibu Ida di T2A.
1: Ah, so beda suara ini.
2: Oh, unyu-unyu.
1: Iya. Kalau saya dengar-dengarin suara-suara masih mau request lagu apa?
2: Yomo.
1: Apa lagunya, Dan?
2: Apa
1: Apa?
2: Secangkir madu merah.
1: Secangkir madu merah. Oh, madu merah ya. Oke, saya cari dulu ya. Ada yang mau di
2: salam-salam. Ada Mas Gani di Kuning Kinari.
1: Aha.
2: Ada Om Din di Labuan, Ibu Ratna.
1: Yoi.
2: Ada Ibu Nur di Maleo. Ada Ibu Timang di Matako.
1: Mm-hmm.
2: Ada Ibu Eli, Ibu Lina, dan seluruh pendengar setia RRI tanpa terkecuali manapun Anda berada.
1: Mm.
2: Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lagi terbaring di rumah sakit. Semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dan yang lagi bertugas, semoga tetap semangat menjalankan aktivitasnya.
1: Sip.
2: Sehat selalu bersama keluarga di rumah dan kru-kru RRI tanpa terkecuali.
1: Yoi.
2: Lebih spesialnya lagu
1: buat
2: ini buat kita pesan lagi badeng yang di mobile.
1: Iya, tidak dibawa. Jadi ajak
2: okay.
1: Dia.
2: Oke.
1: Hmm.
2: Tetap berhati-hati. Oke.
1: Okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut pendengar, saya kembali menyapa. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Ratna Labuan.
0: Oke, lagunya apa, Bu?
1: Makan sepiring berdua.
0: Oh, sepiring makan berdua, eh. Dengan siapa? Sepiring, oke, lanjut. Buat siapa?
1: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, okay. Salam hormat, salam sehat. Buat Mungkiso, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya.

0: Silakan yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
1: Dangdut anak kita. Setidak 40
0: Setidak. Ibu Ustazah Rupiah, silakan lagunya apa, Bu?
1: Lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu, baik. Lanjut.
1: Kirim-kirim semuanya yang sudah bersama saya tadi, terima kasih Pak Anja. Ada Ibu Megawati juga.

0: semuanya.
1: Ya.
0: Semoga amal kita di hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu
1: wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Satu poin telepon lagi paling kar. Saat ini kita sudah 49 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Akan dicukupkan hingga di pukul 16 menit. Oke, terima kasih untuk semuanya. Yang belum sempat gabung, lain waktu dan kesempatan Anda bisa gabung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas! Bangun pagi ngeran cuma leg bro, leg bro. Musuh depan, musuh depan. So, tidak ada ngapa bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit. Gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong. Gaul, gaul.
1: Anes. Nyana juga.

0: Sobat Goyang-Goyang tahu apa? Bukannya hari ini nggak ada ulangan?
1: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
0: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
1: Emang kan generasi milenial, Tante?
0: Generasi milenial. Yeay, generasi milenial itu generasi yang smart, mampu berkreasi, inovatif, dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
2: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: gengsi.
1: Senyum duluan, gengsi.
0: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
1: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
0: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
1: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
0: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
1: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan Pro 1 dari Ampana dan masih bersama saya Yuni Safira yang tentunya menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Gema Saripati Maju Sekor Nusantara 4 sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati maju. Untuk edisi hari ini 11 September 2026 yang kami siarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Syaputra dari RRI Makassar. Selamat sore Irsan.
2: Selamat sore Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Andi Sudirman Sulaiman memastikan kuota BBM Sulawesi Selatan aman. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada di daerah menjadi sorotan. Bahkan satuan tugas yang telah dibentuk terus turun di lapangan untuk memastikan penyebab antrian BBM. Secara kuota alokasi BBM setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Sulawesi Selatan masih aman. Lebih jauh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan satgas yang dibentuk telah turun ke lapangan, melakukan patroli untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan kemudian segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk dugaan kecurangan yang dilaporkan pihak Pertamina maupun laporan yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan tidak ada penurunan kuota BBM dan kondisi pasokan masih aman.
4: Kita sudah perintahkan semua Bupati Wali Kota untuk membentuk satgas. Dan ini terkait masalah penindakan kecurangan dan sebagainya yang dilaporkan oleh pihak Pertamina, termasuk yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau kuota sebenarnya aman, kalau aman berarti tidak ada penurunan, sebenarnya aman kuotanya. Cuma memang ada permintaan yang lebih tinggi terhadap non-subsidi, yang subsidi. Ada memang permintaan yang lebih tinggi, tetapi masih aman stok. Ini saja karena memang ada pertama panik buying yang dilaporkan. Ini baru laporkan dari Pertamina ya. Kita lagi pengecekan juga di lapangan ini, lagi patroli. Biarkan dulu bekerja satu.
3: Terkait permintaan tambahan kuota BBM, Andi Sudirman menyatakan pihaknya telah mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menyampaikan kebutuhan kuota berdasarkan perkembangan permintaan masyarakat dan BBM yang ada, salah satunya melalui patroli satgas untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.
2: Demikianlah informasi dari Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dari Makassar, kita ke Palu menemui rekan Maria Imokulata. Selamat sore rekan Maria.
5: Baik, terima kasih untuk Mega Pika, host kita di sore hari ini dari RRI Mamuju. Yang bertugas untuk sore ini adalah Wika Alsum Jawas. Baik, kami akan hadirkan informasinya. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin maju dan juga memperluas jangkauan siarannya, khususnya untuk daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiradata.
6: Radio Republik Indonesia terus meneguhkan komitmennya dalam dunia penyiaran publik di tengah kemajuan teknologi informasi digital yang semakin pesat. Karena itu, RRI hadir tidak hanya sebagai media penyiaran terestrial, akan tetapi melalui berbagai platform media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sopan, salah seorang pendengar RRI Palu, mengatakan, di usia ke-81, RRI diharapkan dapat menjadi corong dalam menyampaikan keluhan dan kritikan masyarakat kepada pemerintah mengenai program pembangunan, baik pusat maupun daerah. Selain itu, daya pancar dan jangkauan siaran terestrial RRI juga diharapkan dapat diperluas, khususnya daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital.
7: khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya, bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI. Mungkin dibawa ditambah daya pancarnya, mungkin sekarang menggunakan daya pancar berapa kilo, tapi lebih diperbesar lagi ya, karena kadang-kadang kalau digital itu kan siaran digital ya, di mana ada sinyal, di mana ada pulsa bisa kita melihat, tapi kalau RRI yang didengarkan langsung, kepingin juga masyarakat yang mendengarkan langsung ya.
6: Senada hal itu, Ibu Alma juga mengharapkan di usia ke-81, RRI dapat terus meningkatkan kualitas SDM penyiarannya serta semakin maju di era digital saat ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
8: Saya kira ke-81 ini RRI harusnya semakin maju, semakin menyenangkan kepada pendengarnya. Dewa saya pendengar setia. Apapun itu acara RRI saya pasti monitor.
6: Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 mengetengahkan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, dan tentunya untuk sore hari ini kami dari RRI Palu mengucapkan juga dirgahayu RRI untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI Palu yang bertugas RRI untuk hari ini ataupun sore hari ini. Terima kasih, Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar dari Palu, kita ke Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Ilham. Selamat sore, Ilham.
9: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Ilham.
9: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini, di mana dari jajaran LPP RRI Kendari memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, menjadi momen menegaskan kembali komitmen sebagai media publik yang akurat, terpercaya dan selalu hadir melayani masyarakat. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan Pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI dibacakan Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya dan mampu mencerdaskan bangsa. Nova Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
11: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
10: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
9: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih Ilham dari RRI Kendari. Pendengar dari RRI Kendari, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Irna. Selamat sore rekan Irna. Selamat sore rekan Irna.
12: Baik, selamat sore rekan Megapika.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Irna.
12: Iya, selamat sore rekan Megapika.
0: Silakan informasi Anda rekan Irna.
12: Baik, jelang pelaksanaan ajang olahraga bergengsi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov 10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang, kesiapan masing-masing cabang olahraga dari berbagai daerah terus dimatangkan, tidak terkecuali bagi pengurus cabang olahraga tenis lapangan Pelti Kabupaten Buol. Lantas bagaimana pembinaan atlet yang sudah dan tengah dilakukan? Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Setiadi bersama Sekretaris Pelti Buol, Emil Salim berikut.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya, izin Pak Emil Salim selaku Sekretaris Pelti Kabupaten Buol ya Pak ya.
14: Iya, iya.
13: Ya, Pak, ini kan sudah mau beberapa bulan jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Morowali nanti. Nah, sejauh ini kesiapan daripada pembinaan atlet khususnya di cabang olahraga tenis lapangan sudah sejauh mana Pak untuk Kabupaten Buol sendiri?
14: Ya, jadi untuk persiapan ini memang sudah dari tahun lalu kami siapkan. Yang pertama mungkin sekitar 12 orang itu kami siapkan untuk dengan berbagai macam model metode pelatihan, baik itu mengikuti turnamen internal maupun lokalan di kabupaten. Memang keterbatasan anggaran selama ini bukan kita tidak mau di luar, tapi saya kami yakin bahwa dengan kualitas yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, dengan metode-metode yang dikembangkan terus-menerus sampai dengan hari ini, ya. Pelti Buol siap untuk mengikuti turnamen di Morowali Porprov nanti Desember 2026.
13: Baik, dari 12 atlet yang disiapkan oleh Pelti Buol, Pak, bagaimana kombinasinya untuk mungkin pemain atlet junior maupun seniornya, ini bagaimana persentasenya?
14: Iya, jadi berdasarkan porsi yang diberikan kepada kami Pelti, dari 12 yang kami siapkan terseleksi lagi 6, hasil permintaan terakhir dari KONI sendiri untuk kesiapan cabang olahraganya, atletnya itu hanya disiapkan untuk 3 orang. 5 dengan coach sama official. Okay. Jadi kesiapan kami itu sekarang dari 12 seleksi 6 tersisa 3.
13: Okay.
14: Seperti itu.
13: Okay, artinya
14: karena ini kuota yang dikasih cuma 3.
13: Okay. Begitu. Ini cukup sedikit Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak, atau bagaimana Pak?
14: Ya, jadi untuk atlet kita ini memang

0: Demikian tadi wawancara dari RRI Toli Toli. Dan dari Toli Toli pendengar, kita menemui rekan Yuni di RRI Ampana. Selamat sore rekan Yuni.
1: Selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
1: Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Seripati Maju sore hari ini, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tojo Una-Una menggelar sholat istiqsa. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Menghadapi ancaman meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan, ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
3: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
2: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lurah dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA. Bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Muballaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4 Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kami di liputan berita Skor Real 4 dalam Gema Saripati Maju yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, dari Ampana tadi kita menuju ke RRI Bone menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih. Bupati Bone mengapresiasi HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia dan berharap RRI terus menjadi media terpercaya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
6: Bupati Bone Andi Asman Suleman mengapresiasi peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dalam momentum bersejarah ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai media informasi yang terpercaya dan mengedukasi masyarakat. Menurut Andi Asman, keberadaan RRI sangat krusial dalam memberikan kontribusi nyata khususnya bagi kemajuan daerah dan pembentukan masyarakat yang inovatif.
7: 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan, sekaligus memperkuat ketuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Kami berharap RRI

0: Biasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi.
1: Selain memberikan selamat secara langsung, Bupati Bone juga menegaskan komitmen Pemkab Bone untuk terus mendukung kiprah LPP RRI agar tetap jaya di udara dan konsisten menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2: Kantangan sekomandi telah menjadi
3: satu. Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Andi Miran dari RRI Bone. Pendengar, kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore, rekan Nur.
5: Ya, baik. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Tekan resiko ex-napi kembali berulah. Bapas Bau-Bau gencarkan forum integrasi. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
6: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan, program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien Bapas bebas bersyaratnya. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
7: Ini kan kita lagi mau ada polis, program polis, forum bimbing integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien yang di situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
6: Melalui forum integrasi lanjut Mustartaro, Bapas Bau-Bau menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustar menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku tindak pidana sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustar menambahkan, keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
5: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatiannya. Kembali ke RRI Mamuju.
4: Terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda news feature dari RRI Mamuju, sekomandi kain tenun yang menjalin warisan dan makna di Sulawesi Barat. News feature disampaikan langsung reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
2: Kantangan sekomandi telah menjadi salah satu warisan budaya khas Sulawesi Barat yang terus dilestarikan. Dalam perbincangan dalam talkshow Halo Sulbar di RRI Mamuju, Ibu Nur Hayati dari Galeri Ulu Karua berbagi cerita mengenai sejarah, makna, dan perkembangan kain tradisional ini. Kemampuan menenun sekomandi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarga. Ibu Nur Hayati menegaskan bahwa keterampilan ini bukanlah hal yang baru dipelajarinya.
8: Iya, dari oma saya lanjut ke ibu saya.
5: Oke. Okay. Ya. Berarti turun temurun ya, Bu ya?
8: Iya, karena ini adalah suatu warisan dari nenek.
5: Warisan dari nenek moyang.
8: Iya.
2: Asal usul motif Ulu Karua, motif dasar sekomandi, dikisahkan melalui cerita rakyat yang diwariskan secara lisan.
8: Nah, ada munculnya itu dibilang Ulu Karua, ada nenek pergi berburu. Waktu itu dia bawa anjing, gak tahu seberapa, kalau pergi berburu itu banyak anjing katanya dibawa. Dia naik di suatu gunung, terus ini anjingnya agak ada dibawa lembah. Ya, kenapa ini anjing dibawa, gak mau naik. suka menggonggong masuk di gua itu. Apakah ini dibawa? Dugaannya dibilang babi. Bilang mungkin babi ini di dalam gua. Dia turun, habis dia selalu panggil ini anjingnya, tidak mau. Pokoknya dia semarak ini anjingnya beberapa menggonggong masuk gua itu. Dia turun, dapat selempar daun bermotif ini ulu karua. Nenek ini dia pulang ke rumah, dia bawakan istrinya. Bilang ini seharian anjing saya tidak ada dapat apa. Karena ini anjing inilah yang dia dapatkan di gua, dia gonggong. Ya singkat ada, masuklah Ilham di nenek ini. Sementara dia itu pasang, dia ajar ini begini. Apa enggak?
2: Setiap pola dalam sekomandi bukanlah sekedar hiasan, tetapi mengandung pesan kehidupan. Seperti pada motif lele sepu yang melambangkan ikatan kekeluargaan.
8: Lele sepu itu menandakan ketika kita dalam suasana duka atau gembira. Kan sepu itu bahasa Kalumpang itu tempat siri.
1: Tempat siri yang untuk dimakan gitu ya? Iya.
8: Jadi itu membawa suatu hubungan kekeluargaan berentetan tidak bisa putus. Dan di dalam waktu duka ketika ada, sekalipun kita menangis, kalau ada keluarga datang terus bilang, oh iya ini siri, ini sepuku.
2: Memasuki dunia tenun sekomandi mengharuskan calon penenun mematuhi syarat-syarat adat tertentu sebelum mulai belajar.
8: Syarat untuk masuk belajar ya itu dulu siapkan pisau, siapkan beras, siapkan

0: belajar yang gitu ya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Yang mana?
1: Ma, ini.

0: Di bola ke bola, kau makin asyik. Di bola ke bola, kau makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya?
2: Ada Ustaz Eko. Ngaji dulu, ngaji. Yuk.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Waqu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam, maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja."

hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: perkembangan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluhan, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama tempuh perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dengan tidak yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya
5: masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
7: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ano Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
10: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
10: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, HRU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti

0: dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
2: We have, of course, the responsibility to...
3: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
1: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
4: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
5: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
4: Each year, how to achieve the target.
1: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
7: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
6: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
8: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa
9: masa depan.

0: kehidupan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan ya, jangan terlalu tersendal jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1 dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta Nirapulu Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 dari Rampana, dan tentunya masih bersama saya, Nisa Fira, malam hari ini menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Dan pendengar masih akan hadirkan dengan lagu-lagu pop malam hari ini untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan di pukul 10 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk menemani ruang dengar Anda. Dan di pukul 23.30 menit kami hadirkan inspirasi malam dan juga lagu-lagu mellow yang akan menemani Anda hingga ditutup siaran nanti di jam 12. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini. Kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: kami apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue dateng, jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

0: lampu merah itu. Berhenti, Jojo.
1: Bah, tenang saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok terlihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: Irfan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana ke Sien Mopi mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Ma, maafkan Gita ya.
1: Kenapa sayang?
0: Hasil ulangan Gita hasilnya cuma 70, Ma. Tidak sampai 100.
1: Memangnya Gita tidak belajar?
0: Belajar, Ma.
1: Ya sudah, yang penting nilainya murni hasil belajarnya Gita. Mama akan kecewa kalau nilainya 100, tapi hasil mencontek, sayang. Sahabat, sesulit dan seberat apapun ujian yang kamu hadapi, jangan tergoda untuk berbuat curang. Tak ada keberhasilan yang lebih membanggakan selain hasil kerja yang jujur.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yunus Safira bersama rekan operator Arthur Taripayu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah, sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai

Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya, sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong, dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam
dan demi kemanusiaan. Bahkan ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: perkataan, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Baik. Dari bacaan ini kita menjadi dasar dari pembahasan kita hari ini ya Ibu Yesi ya. Ya. Tadi kita berbicara tentang tema hari ini. Ini kata perutusan atau diutus itu kan kedengarannya sangat teologis atau mungkin terasa berat bagi sebagian orang. Nah, pada apa untuk kaum awam ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita semua itu akan merefleksikan untuk kembali peran dan panggilan hidup kita seperti apa yang kita sampaikan di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan teks ini yang tadi kita telah baca yaitu Matius 10 ayat 1 sampai 15, secara sederhana apa yang sebenarnya dimaksud dengan perutusan dalam konteks hidup kita sebagai seorang beriman pada saat ini.
1: Iya, baik Pak Rian. Jadi kalau berbicara perutusan, kesannya langsung, wah ini tugas yang berat.
0: Betul.
1: Nah, siapa saya ini ya? Saya bukan pengurus gereja, saya bukan ketua wilayah ataupun masuk dalam pengurus dewan paroki.
0: Yeah.
1: Nah, namun sebelum itu mari kita melihat sebenarnya apa yang dimaksud perutusan.
0: Yeah.
1: Jadi perutusan atau kata dasar utus berarti kita dikirim untuk menjalankan suatu tugas atau misi tertentu. Nah, dalam iman Kristiani kita, sesungguhnya perutusan bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan yang ditujukan kepada kita sebagai murid Kristus.
0: Iya.
1: Jadi mengapa kita diutus? Agar kita tidak hanya menjadi penonton atau sekadar penikmat iman dalam gereja, tetapi kita diutus keluar untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berarti tugas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Katolik, bukan hanya sekadar kita berdoa, kita rajin ikut misa, lalu pulang ke rumah selesai. Saya sudah menjalankan 5 perintah gereja. Dan sebagainya. Padahal tidak berhenti di situ. Kita diutus berarti kita keluar dari diri kita. Membawa apa? Membawa damai sejahtera, membawa kebaikan, membawa kasih keadilan dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Nah, perutusan sendiri itu identik juga dengan panggilan. Jadi perutusan, panggilan itu gambaran kita sebagai murid Kristus. Nah, kalau berbicara panggilan, nah itu identik dengan kaum biarawan-biarawati, imam, kaum berjubah. Seolah-olah kaum berjubah saja yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Kita ya diam-diam saja kan, kita domba. Mereka adalah gembala, mereka yang punya beban untuk diutus. Bukan seperti itu ya. Jadi menjalankan tugas perutusan dari Tuhan sebagaimana yang kita dengar dari Injil Matius tadi adalah menjadi tanggung jawab beban kita semua sebagai murid Kristus. Jadi pandangan bahwa perutusan itu hanya pada kaum berjubah atau hanya pada pemimpin gereja, pada pengurus gereja itu tidak benar. Karena apa? Setelah kita dibaptis, jadi ketika kita dibaptis saat itu juga sekaligus kita mengambil bagian dalam martabat Kristus, dalam perutusannya sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi kita semua ini diundang tanpa terkecuali. Pokoknya sejak kita dibaptis berarti kita siap diutus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Jadi kita semua semua dipanggil, diutus untuk terlibat aktif dalam misi yang diemban Kristus dari Bapa.
0: Berarti poin yang kita bisa ambil dalam hal ini adalah saat kita dibaptis itu bukan seperti tadi Ibu Yesi bilang hanya kita selesai dengan tugas kita, tetapi harus ada aksi nyata
1: bukan
0: ada
1: pasif
0: berarti
1: pasif. Harus aktif
0: habis pergi gereja langsung diam di rumah,
1: kadang
0: tidak tahu
1: kan setelah dibaptis diam, penting masuk gereja, nanti aktif lagi kalau misalkan mau minta sakramen gitu.
0: Jadi hanya sebuah apa istilahnya formalitas sudah, yang penting saya sudah dibaptis ya sudah. Yeah. Dan tadi yang juga menarik dalam pembahasan dari Ibu Yesi adalah soal panggilan. Ternyata panggilan ini bukan hanya kaum biarawati yeah. ya.
1: Semua
0: ya,
1: kita.
0: Ya berarti awam pun sebenarnya yeah. terpanggil untuk menjadi murid menjadi berkat atau menjadi murid Kristus itu sendiri.
1: Yeah. Sesuai dengan di mana kita berada.
0: Panggilan kita masing-masing. Seorang ibu ada panggilannya yeah. ya, orang yeah. tua, bapak, kita. Anak pun mungkin juga panggilannya juga yeah. Sama juga. Yaitu tetap memberi tadi sesuai dengan apa yang Ibu Yesi sampaikan, yaitu ada aksinya.
1: Ya,
0: jadi ada bagaimana aksi. Mereka harus belajar mungkin ya Ibu Yesi ya.
1: Ya.
0: Begitu juga orang tua, bagaimana ya. Tanggung jawabnya kepada keluarga dan.
1: Betul itu.
0: Wah, luar biasa dari pembahasannya itu. Iya. Jadi di sini yang Ibu Yesi ingin tekankan adalah kita semua ada terpanggil.
1: Ya.
0: Jadi tapi harus ada wujud nyatanya, jangan benar. Hanya pasif. Wah, luar biasa. Iya. Baik, tadi di dalam Injil Matius 10 ayat

0: apakah itu masih berlaku bagi kita untuk zaman ini? Yeah. Seperti apa? Jadi kembali lagi bahwa bulan ini adalah bulan BKSN, yeah, bulan Kitab Suci. Kita mengingat bahwa tema besar kita bahwa adalah Yesus Guru yang penuh kuasa. Yeah. Jadi kuasa, kita mengingat kuasa yang kita terima ini adalah dari guru sejati, yeah, kita, dari Kristus. Kuasa yang diberikan Yesus itu bukan untuk kita gunakan untuk kesombongan atau dominasi yeah, kita, ya, melainkan kuasa kasih untuk melayani, yeah, untuk menyembuhkan mereka yang terluka, untuk membebaskan orang-orang dari berbagai belenggu-belenggu roh-roh jahat zaman, yeah, modern, ya. Mm-hmm. Kalau dahulu orang terserang roh jahat karena kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis, ya. Sekarang ini banyak juga yang roh-roh jahat modern.
1: Yeah, betul. Ya.
0: Jadi banyak ya, seperti kebencian, yeah, amarah, putus asa, banyak roh-roh jahat, yeah, yang membuat orang justru semakin lama semakin jauh dari Tuhan.
1: Betul.
0: Dan merasa bahwa jalan-jalan keluar yang praktis, mm-hmm, yang tidak membebani itu menjadi hal-hal yang lumrah.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, di mana kita hadir pada situasi-situasi tersebut, bahwa kita itu tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri.
1: Betul.
0: Tetapi kita berjalan dengan kuasa ilahi Kristus. Hmm. Jadi tentu dari zaman ke zaman panggilan itu tetap, yeah, ada dan tetap up to date. Jadi panggilan para murid pada zaman mereka berada, betul, bersama Yesus, ya, mereka dipanggil sesuai dengan situasi dan keadaan, betul, mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang berada masa di zaman sekarang ini? Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat situasi kita juga tidak jauh dari berbagai macam keprihatinan,
1: yeah,
0: ya. Kita tentu tahu masalah apa yang sedang melanda, mm-hmm, negara kita, melanda kota kita, melanda daerah yang kita tinggali,
1: yeah,
0: masalah ekonomi, masalah lapangan kerja, masalah bencana, ya, semakin hari ada yang terjadi,
1: yang dengar, ya,
0: tidak berhenti,
1: mm-hmm,
0: ya. Nah, sebagian orang justru memanfaatkan itu untuk kuasa-kuasa yang tidak benar, kuasa yang bukan berasal dari Kristus. Jadi situasi yang sedang terpuruk, situasi yang memprihatinkan itu, orang manfaatkan itu justru dengan kuasa-kuasa yang mengintimidasi,
1: yeah,
0: kuasa-kuasa yang menindas, yang memanfaatkan kekurangan-kekurangan itu untuk keuntungan sebagian, yeah, orang. Situasi-situasi yang membuat orang menderita, mm-hmm, justru menjadi keuntungan bagi orang lain. Orang, yeah, lain menderita, orang lain hidup dalam kemewahan.
1: Yeah.
0: Nah, padahal di situasi seperti ini, manusia, kita semua merindukan kabar baik. Kita semua tidak ingin berada tentu di dalam situasi yang menyengsarakan. Mm-hmm. Tetapi justru kabar buruk yang diterima oleh sesama kita. Nah, di mana kita berada saat ini?
1: Yeah.
0: Kita sebagai utusan Kristus, seperti apa yang tadi sampaikan, yeah, mungkin kita ibu rumah tangga, kita tidak perlu berbicara tentang bagaimana saya mengangkat ekonomi ini supaya, betul, lebih, betul, baik, ya, tentu tidak demikian. Kita masuk sebagai diri kita di dalam rumah kita, bagaimana kita menyesuaikan, ya, dengan, yeah, keadaan kita, panggilan kita sebagai murid Kristus.
1: Mm-hmm.
0: Tentu kita bukan berfoya-foya atau tamak dengan segala keberadaan, yeah, kita. Kita juga mengingat, mm-hmm, di luar sana ada banyak orang yang sedang menderita.
1: Betul, betul.
0: Lalu mungkin sebagai anak, apakah saya harus membuat gebrakan yang seperti apa sehingga bisa pemerintah memperhatikan,
1: betul,
0: saya? Tentu tidak demikian. Bagaimana seorang anak, seorang pelajar, dia hadir dengan kuasa kasih dari Kristus, tentu bersikap baik kepada sesama, menjadi utusan, yeah, yang bukan membuli, bukan menjadi sosok yang intimidasi terhadap orang lain. Jadi kuasa-kuasa yang kita terima itu kuasa ilahi yang Kristus berikan kepada kita, baik pada 12 murid zaman dahulu, yeah, dan kepada kita zaman sekarang, adalah kuasa yang penuh kasih.
1: Yeah.
0: Dahulu murid-murid ada untuk menyembuhkan penyakit, yeah, fisik, mengusir setan secara

0: langsung. Zaman sekarang mungkin kita tidak hadir seperti seorang dokter yang menyembuhkan. Yeah. Kalau kita bukan dokter ya.
1: Betul.
0: Kalau dia sebagai dokter ya, dia hadir menyembuhkan pasiennya dengan talenta yang dia miliki. Lalu kita hadir bagaimana menyembuhkan? Apakah kehadiran kita memberi kesembuhan bagi orang lain? Dalam arti maksud saya, kadang-kadang misalkan dengan ucapan kita yang tajam, ucapan kasar,
1: minggung,
0: justru kita membawa luka batin bagi orang lain. Nah, berarti kita tidak hadir untuk menyembuhkan secara batin bagi orang lain. Justru kita membawa luka atau membuat orang lain depresi karena kehadiran atau ucapan kita. Kita juga bisa hadir dengan sikap kita yang membawa damai sejahtera bagi orang lain, tidak menjadi bahan pertikaian, permusuhan. Kita juga bagaimana berupaya mereka yang sedang berada dalam keterikatan ya saat ini kan keterikatan semakin besar.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekadar materi, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, bahkan online. Ada yang namanya judi online. Ada yang terikat gadget karena ada sesuatu yang mengasihkan di sana ya, sehingga dia lupa sebenarnya panggilan dia untuk membawa kasih kepada sesama, bukan untuk kesenangan semata, sehingga menutup mata untuk kehadiran sesama.
1: Baik. Berarti kalau zaman dulu dan zaman sekarang agak berbeda ya. Kalau dulu memang harus fisik ya, tadi-tadi Ibu Yesi sudah sampaikan bagaimana harus melawan roh jahat, menyembuhkan orang yang kemasukan. Mungkin kalau sekarang itu lebih kompleks roh jahatnya ya. Jadi roh jahatnya itu tidak harus wujudnya itu sekarang, menyeramkan ya.
0: Sekarang justru hadir dalam hal-hal yang menyenangkan.
1: Kalau dulu kan kayak menakutkan. Sumpah kalau kita melihat iblis atau apa kan itu menyeramkan. Tetapi kalau di zaman sekarang itu malah masuk ke zona yang malah dimana kita terikat untuk hal-hal yang menyenangkan ya, seperti tadi keterikatan kita pada gadget atau keterikatan kita pada judi ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan dan hanya bersifat sementara.
0: Sedangkan dulu
1: harus kita kok melihat iblis itu menakutkanlah dengan bentuknya segala macam, orang menggambarkannya. Tetapi sekarang lebih hal-hal yang bersifatnya kompleks. Tadi hal menyenangkan tidak harus
0: mengaburkan kita ya.
1: Iya, betul. Jadi memang hal-hal yang seperti Ibu Yesi tadi bilang harus memang kita sadari bahwa panggilan kita di dalam keluarga kita atau dimanapun kita berada, yaitu kita adalah memberi terang, tadi Ibu Yesi sampaikan, bukan membawa luka lagi ya, tapi untuk orang lain. Semoga dalam hal ini kita semua betul-betul terpanggil dan ingin memberi orang lain itu berkat dengan kata-kata atau perbuatan. Nah, ini menarik sekali Ibu Yesi. Nah, ternyata tugas perutusan ini kan tidak selalu dimulai dari tempat-tempat yang jauh. Harus atau juga hal-hal yang besar seperti Ibu Yesi sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membaca tadi kan mengenai Yesus melarang para murid membawa emas atau perak, bekal, bahkan dua baju pun, hal yang sederhana kok menurut kita, dua baju. Padahal kalau kita tahu bahwa kalau baju kita satu kotor kan ada satu cadangan. Ya, tapi ini dibilang jangan bawa dua baju. Nah, bukankah hal ini, instruksi ini sangat tidak realistis untuk diterapkan di masa-masa sekarang ini?
0: Iya, benar sekali. Kalau zaman dulu tantangannya tidak semewah sekarang, semenarik sekarang, dan semudah saat ini ya. Tawaran sekarang kan semakin lengkap, semakin kompleks, semakin mudah ya. Jadi kita memang kalau dulu orang harus membawa uang secara fisik. Sekarang semua ada dalam genggaman. Cukup bawa HP dan semuanya ada di dalam situ.
1: Tinggal gesek ya.
0: Semakin banyak tawaran-tawaran dunia yang memang baik untuk kemudahan, untuk kepraktisan, yeah. Tetapi kadang-kadang justru itu mengikat secara duniawi, secara materi. Kadang-kadang misalkan kita diutus misalnya di tempat-tempat yang terbatas, yeah. Tempat-tempat yang misalnya kurang, tidak ada teknologinya, atau betul. Tidak ada jaringan internetnya.
1: Itu saja.
0: Misalkan kita ikut dalam pelayanan stasi, ataupun
1: ke daerah-daerah
0: untuk tugas-tugas sosial atau relawan. Kadang-kadang misalnya kita berpikir, ah nanti kalau saya selesai di sana, saya bikin apa, bosan, saya perlu bawa HP, lalu kalau begitu saya harus bawa charge. Kalau begitu apalagi saya harus bawa. Nah, sehingga sebelum melangkah,
1: betul.
0: Kita punya pikiran sudah penuh dengan
1: negatif dulu.
0: Sudah penuh dengan hal-hal untuk antisipasi.
1: Betul.
0: Padahal semuanya itu justru memberatkan kita untuk melangkah. Ya, nah, tapi bukan berarti pula bahwa kita pergi dengan baju di badan saja.
1: Ya,
0: tidak demikian. Artinya bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada kita memang terlihat sangat radikal, sangat keras. Betul. Bagaimana Tuhan Yesus mau mengajar agar kita sebagai muridnya memiliki sikap lepas bebas.
1: Ya.
0: Artinya kita mau berserah total pada pemeliharaan dari Allah Bapa.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana kemudahan-kemudahan itu tidak membuat kita stuck di situ saja, yeah. Ya. Kemudahan itu tentu menolong kita, tetapi bukan seolah-olah harga mati,
1: yeah.
0: Harus bawa HP, yeah, saya harus ada internet, yeah. Harus ada jaringan baru saya pergi atau yeah. Di sana. Saya kira-kira disambut tidak ya?
1: Yeah.
0: Kalau tidak, saya harus pikir dua kali.
1: Tidurnya bagaimana lah sekarang?
0: Iya, di sana apakah saya diberi makan atau tidak? Ataukah nanti di sana fasilitasnya bagus tidak?
1: Yeah.
0: Tempatnya nyaman atau tidak? Yeah. Ada AC atau tidak? Segala keterikatan duniawi yang membuat kita tidak murni lagi, yeah. Di dalam panggilan kita. Berarti kita melayani jika kita merasa ada. Senang,
1: mm-hmm.
0: Kita melayani, kita mau diutus jika kita untung,
1: yeah.
0: Kita mau melayani jika kita disapa dengan ramah,
1: yeah. Dihormati,
0: kita,
1: bahkan
0: ya, dihormati. Kita mau pergi, biar jauh saya mau pergi, asal
1: ada
0: ini, ada syarat gitu ya. Jadi ini menjadi teguran, peringatan, yeah. Bagi kita semua agar segala fasilitas itu bukan untuk membuat kita bergantung kepada fasilitas itu, tetapi yeah. Lebih kepada penyertaan Tuhan.
1: Yeah.
0: Fasilitas ada untuk memudahkan, ya, tidak masalah. Tetapi bagaimana hati kita tidak terikat, mm-hmm. Tetapi kita berserah kepada Tuhan.
1: Yeah.
0: Tentu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengandalkan doa dan penyerahan kita. Kita berdoa untuk maksud-maksud baik kita. Kita berdoa untuk apa yang menjadi niat-niat kita untuk yeah. Menjadi utusan Kristus. Jadi bukan hanya di daerah-daerah terpencil,
1: yeah.
0: Mereka yang ada di depan kita, keluarga kita,
1: yeah, ya,
0: itu menjadi tempat perutusan kita, toladang bagi kita untuk menjalankan panggilan kita,
1: yeah.
0: Jadi bukan misalnya saya bisa sabar kalau anak saya ini nanti misalkan saya nanti beri dia ini supaya dia dengar-dengar saya.
1: Saya ada asalkan, iya, ya,
0: ada syarat duniawi yang menyertai di dalam setiap tugas panggilan Tuhan, panggilan kita dimanapun berada. Namun menjadi pesan bagi kita bahwa di dalam Injil tadi yang dibacakan itu, mengapa Tuhan berseru demikian, bahwa kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan. Kita selalu mempercayakan diri kita di dalam segala situasi. Kita boleh bersiap dengan berbagai hal, tetapi tidak menjadikan itu senjata utama kita.
1: Yeah.
0: Tuhan memelihara kehidupan kita. Dia selalu melindungi kita dalam naungan sayap-Nya, ya. Mm-hmm. Sebagaimana dalam kitab Mazmur 17 ayat 8.
1: Yeah.
0: Jadi seandainya juga di dalam tugas perutusan kita menerima hal yang baik, kita diperlakukan dengan baik, janganlah itu membuat kita sombong atau besar kepala. Sebab kita ini hanyalah sarana.
1: Iya, betul.
0: Yang memampukan kita bukanlah kekuatan manusia kita, tetapi Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memungkinkan hal itu terjadi. Jadi sebagaimana kita mengingat juga semangat dari Rasul Yohanes Pembaptis ya. Dia berkata bahwa Tuhan harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jadi benar-benar kita menjadi saluran rahmat Tuhan, bukan kita yang menjadi utama, menjadi
1: tokoh utamanya ya.
0: Tetap. Kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menjadi sarana cinta kasih-Nya.
1: Iya, luar biasa. Jadi memang yang disampaikan Ibu Yesi memang tadi yang bahasa yang ngeri mungkin bagi setiap orang, yaitu iman yang radikal, yaitu penyerahan secara bebas tadi ya, lepas bebas atau secara total ya.
0: Iya.
1: Jadi tadi yang dengan contoh-contohnya yang sangat menarik bahwa memang saat kita mau kemana, kita kadang cemas dulu, kadang kita khawatir dulu, jangan-jangan kita lupa ini, nanti kita tidak bisa begini, jangan-jangan ya, banyak jangan-jangannya. Tetapi dengan penyerahan kita secara lepas berserah kepada-Nya, bahwa kita percaya bahwa apa yang akan terjadi nanti adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tadi ayat Alkitab yang luar biasa itu bagaimana Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Jadi yang ingin digambarkan Ibu Yesi adalah tokoh utamanya yaitu Yesus itu sendiri, dan kita adalah sarananya. Luar biasa memang. Saat ini kan kita akan melakukan tugas perutusan. Tentunya tantangan ini tidak mudah. Seringkali niat baik kita ini justru bahkan ditolak, salah artikan, bahkan berujung pada kegagalan. Nah, menariknya Yesus ini kan mengantisipasi hal ini. Bahkan di ayat yang ke-14 dengan kalimat yang sangat simbolis, yaitu mengebaskan debu dari kaki. Nah, bagaimanakah sebenarnya yang menyingkapi penolakan atau kegagalan yang sering terjadi?
0: Iya, jadi sebagai murid Kristus dalam menjalankan tugas perutusan, kita selalu tahu bahwa tidak selalu rencana harapan kita berjalan mulus tanpa hambatan. Tidak selalu kebaikan yang kita bawa itu membawa juga kebaikan yang sama bagi kita. Hal berbeda bisa terjadi. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, bahkan mungkin kita
1: tidak yang sesuai dengan
0: kita kembali yang menjadi kecewa. Padahal kita yang menjadi utusan Tuhan, kita yang menjadi pembawa berkat itu, tetapi kita justru bawa pulang kekecewaan. Nah, mari kita melihat ya. Jadi dari bacaan kitab suci yang kita baca pada hari ini sangat sungguh runut ya, terstruktur bagaimana Tuhan mengarahkan kita sebagai utusannya, dari mulai Dia memanggil kita, lalu Dia memanggil dan memberi kuasa. Jadi bukan sekadar memanggil, jadi jangan khawatir, jangan takut ketika kita diutus, Tuhan memberi kita kuasa. Artinya Dia memberi kita kemampuan. Lalu selanjutnya bagaimana Tuhan juga mengingatkan kita soal ketidak terikatan kita pada dunia, bahwa kita hanya
1: berharap.
0: Berharap dan berpasrah pada Tuhan. Lalu setelah kita melaksanakan tugas kita, setelah kita menabur, apa yang terjadi? Itu tentunya sebagai manusia tentu itu bukan sesuatu yang
1: menyenangkan kita harapkan
0: mudah. Ketika kita menabur dan itu memperoleh hasil yang baik, kita akan menggebu-gebu menjadi semangat. Namun ketika kita menjalankan tugas perutusan dalam keluarga saja, ketika kita memberitahu anak-anak tentang kedisiplinan, tanggung jawab, atau soal hal sepele yang membuat pasangan muda bertengkar, iya, atau antara orang tua dan anak yang salah paham, belum lagi dengan tugas-tugas gereja antar pengurus, anggota yang begitu mudah berselisih. Lalu kadang-kadang kita berpikir, Tuhan mengutus saya tetapi mengapa tidak mudah
1: hasilnya ya.
0: Saya kan berusaha membawa yang baik, kok disalahpahami. Saya kan tadi maksudnya untuk kebaikan bersama, mengapa saya dituduh yang tidak benar? Nah, itulah risiko kita sebagai pengikut Kristus, bahwa tidak selalu kita membawa kedamaian di hati kita. Kita harus siap dengan segala risiko. Yeah. Jadi, tetapi kita harus masih harus selalu ingat bahwa tugas kita sebagai murid hanyalah menabur benih kebaikan. Yeah. Kita menyampaikan kabar damai. Lalu urusan orang lain, menerima atau menolak, tentu kita percayakan, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Oh, iya. Tuhan yang bekerja untuk hal itu. Bukan lagi itu menjadi urusan kita. Saya sudah ini tetapi kenapa mereka tidak senang, tidak terima saya? Serahkan itu. Bagaimana caranya? Kita kembali berdoa. Kita persembahkan, ini yang sudah saya perbuat Tuhan. Saya mungkin hari ini ada sombongnya, hari ini mungkin saya ada sok taunya, hari ini mungkin saya menyakiti orang lain lewat ucapan saya. Kita persembahkan pelayanan perutusan kita hari ini, hari-hari yang telah lalu, dan juga rencana-rencana kita. Lalu di pada bagian misalkan orang lain atau keluarga kita tidak menerima kita, kita juga persembahkan dalam doa kita. Kegagalan atau penolakan bukan berarti kita gagal di dalam tugas kita. Mungkin saja ladang itu yang belum siap. Kita kan sebagai penabur sudah siap menyebar benih, tetapi misalnya ladangnya sedang berbatu. Misalkan orang yang kita beritahu, misalkan hatinya sedang berduri,
1: sedang lagi banyak bermasalah,
0: bukan tanah yang subur, sehingga tidak menerima kehadiran atau sikap kita. Jadi penolakan, kegagalan itu janganlah membuat langkah kita terhenti untuk menabur, untuk menjadi sarana cinta kasih Tuhan. Maju terus dan tetap bergantung kepada penyelenggaraan Tuhan.
1: Berarti hasilnya biarlah itu kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Tuhan yang penting kita sudah menabur
0: kebaikan. Mengerjakan bagian kita, ya sisanya kita persembahkan.
1: Entah mau ditolak ke, entah mau di apa, terima, tidak dianggap. Istilahnya kita sudah berkorban, pikirannya kita sudah berkorban, tinggalkan keluarga, tahu-tahu kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Nah, kadang rasa kemanusiaan kita yang menolak hal itu.
0: Iya, betul. Tetapi, kalau dipujikan kita berapi-api.
1: Iya, betul. Tetapi yang ingin Ibu Yesi sampaikan, yang penting tugasnya kita selesai, apapun hasilnya kita akan berikan ke Tuhan, ya. Iya. Dan pasti Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, di zaman modern yang serta digital seperti yang apa yang kita sampaikan tadi dan sangat kompetitif, bagaimana seorang umat awam, apakah dia seorang pekerja, ibu rumah tangga ataupun pelajar, bisa mewujudkan tugas perutusan di lingkungan mereka masing-masing.
0: Ya, jadi ini sudah lebih pada aplikasi kita ya. Kita sudah, kita sudah membaca, merenungkan bersama. Jadi dari mulai Yesus memanggil, lalu memberi kita kuasa, lalu juga memberi kita antisipasi entah apa yang akan terjadi, orang menerima atau tidak. Lalu sekarang lebih kepada aplikasi atau tindak nyata kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dunia zaman modern, kembali lagi kita berbicara bagaimana dunia sekarang ini penuh dengan tantangan pengaruh buruk. jangkauan internet luas.
1: Yeah.
0: Jadi anak-anak dengan mudah mengakses berbagai informasi dan itu sangat kadang-kadang di luar jangkauan orang tua. Yeah. Kadang-kadang sudah terjadi hal buruk,
1: yeah,
0: baru kita berpikirlah, saya kan tidak pernah membawa dia ke tempat-tempat yang buruk.
1: Yeah,
0: yeah, anak ini kan kelihatan baik-baik, yeah, sopan-sopan betul di rumah. Ternyata hanya lewat telepon genggamnya, hanya lewat laptop yang di rumah, yeah, dengan jaringan internet yang ada, itu menjadi sarana yang bukan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi lebih jauh dan bahkan kita justru terjerumus dalam pengaruh-pengaruh buruk. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua, baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak ataupun mereka yang sedang bekerja di dalam tugas panggilannya masing-masing, ya. Siapapun kita, apapun kita, bagaimana kondisi kita, kita sama-sama dipanggil, sama-sama Tuhan berikan kuasa kasih. Kuasa yang Tuhan berikan kepada seorang ibu rumah tangga tentu bukan berarti itu kurang dibandingkan orang yang misalkan berdiri di depan altar. Orang-orang yang menyandang misalkan
1: menggunakan jubah,
0: berjubah, atau orang-orang yang menyandang nama ketua wilayah rohani, ketua kategorial, dan berbagai macam, sama berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Namun bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita membuat nyata aksi itu dalam panggilan kita masing-masing, itu yang berbeda. Tetapi Tuhan yang sama itu yang memberikan berkat yang sama pada 12 murid zaman dahulu, sama bagi kita semua. Jadi melalui Injil yang kita baca pada hari ini dari Injil Matius, itu menjadi peneguh bagi kita. Ya, jadi membuat kita jangan sampai tawar hati ketika kita mengalami penolakan. Jangan membuat kita lelah. Kok saya sudah berusaha telpon dia, sudah WA dia, jemput dia untuk ibadah, mengingatkan dia supaya begini dan begitu, tetapi tidak berbuah, tidak nampak, ya. Anak saya kok misalkan sudah diberitahu kok tetap bandel dan berbagai macam. Kok misalkan hubungan atau relasi saya dengan sesama saya, dengan pesan saya, kok belum membaik saja ya sampai hari ini. Tetapi mari kita terus fokus menjalankan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Jadi mungkin ada kekecewaan di sana, mungkin ada sakit hati, mungkin ada ketidaknyamanan, ya. Kalau dari bacaan Injil tadi bilang kebaskan itu. Jadi kebaskan debu kekecewaan itu, kebaskan itu debu ketidaknyamanan dan berbagai hal yang membuat kita merasa gagal. Ya, supaya ketika kita pulang ke rumah kita, ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing, kita senantiasa membawa damai, membawa harapan dan sukacita, bukan kita membawa kekecewaan bagi orang lain yang kita jumpai. Ya, jadi kita senantiasa belajar untuk melaksanakan tugas perutusan kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Panggilan kita berbeda. Ada yang di kantor, ada yang di dapur, ada yang sekolah. Di sekolah, di meja belajarnya. Ya, masing-masing ya. Kita tidak bisa melihat semuanya itu hanya dari jenis panggilan. Dia kan gampang bicara begitu. Dia kan diberi tugas ini. Saya kan umat biasa dan macam-macam, ya. Padahal dari umat biasa itu, ketika kita membawa tugas panggilan kita dengan kesungguhan, dengan sikap yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, nah disitulah Tuhan berkarya. Bukan kita, tetapi Tuhan yang berkarya. Jadi Tuhan berkarya sesuai dengan profesi, dengan panggilan kita masing-masing, sesuai dengan minat, talenta kita. Jadi memberitakan kabar baik itu bukan hanya sekadar pintar berbicara atau gampang menyampaikan isi kitab suci, ya, tetapi dengan kehadiran kita, dengan sikap dengan cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain, itu bisa menjadi tanda kehadiran Kristus juga. Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita membawa damai dan sukacita. Jadi bagaimana kita membaktikan seluruh akal budi, tenaga, waktu yang kita punya untuk terwujudnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu menjadi tanda kesaksian atau perutusan kita akan kerajaan surga yang nyata di dunia ini.
1: Iya, baik. Ya. Berarti kita semua mempunyai panggilan kita masing-masing. Jadi jangan, tadi yang Ibu Yesi sampaikan, jangan tawar hati, jangan kecil hati ya. Tetap apapun, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan, tetap Anda mempunyai tugas, yaitu tetap menjadi berkat bagi orang lain ya. Bahkan tadi Bu Yesi bilang, bahkan pelajar pun itu pun terpanggil untuk melakukan hal kebaikan. Nah, intinya bagaimana kita harus menjadikan Yesus ada tokoh utama dari dalam kehidupan kita ya. Nah, Ibu Yesi, boleh tidak untuk ini kan sudah di ujung-ujung sudah ya. Mungkin ada statement atau closing yang bisa kami dengar atau pendengar RRI dimanapun berada, apa yang mungkin pesan yang bisa Ibu Yesi sampaikan dalam tema kita hari ini.
0: Ya, baik. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang Injil Matius dari ayat 1 sampai ayat 5, terakhir ya. 15. Lalu apa yang menjadi satu pesan inti bagi kita semua, bukan hanya bagi pendengar tapi bagi kami juga yang berada di dalam studio ini ya. Kita semua yang telah dibaptis tentunya, mari kita mengingat pesan Injil Matius hari ini, bahwa di dalam diri kita, setiap kita, siapapun itu, bukan hanya pada kaum biarawan-biarawati, tetapi kepada kita semua yang telah menerima Kristus di dalam diri kita karena lewat pembaptisan, bahwa kuasa Yesus ada di dalam diri kita semua. Kuasa Kristus yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Maka karena kuasa Kristus yang besar itu ada di dalam diri kita, maka jangan kita takut untuk melangkah, jangan kita mudah menjadi tawar hati karena penolakan, tapi kita senantiasa berpasrah dan juga selalu mengingat siapapun di dalam doa-doa kita. Kebaskan hal-hal yang mengecewakan ya. Segala debu-debu yang membuat kita tawar hati, kebaskan. Sehingga kita selalu pulang dalam keadaan damai dan sukacita. Kita membawa kesembuhan, kita membawa pengharapan, kita membawa sukacita bagi siapapun yang kita jumpai.
1: Baik. Nah, dengan berakhirnya tadi pesan-pesan atau pesan yang bisa kita terima, semoga pesan-pesan tadi dapat menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan.
0: Amin.
1: Bahkan tadi untuk kita yang ada di sini. Baik Ibu Yesi, untuk menutup, mungkin Ibu Yesi dapat membantu saya dalam doa penutup.
0: Baik, mari kita semua kita bersatu dalam doa memohon kekuatan dan rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memandang kami semua dengan penuh cinta kasih. Engkau mengetahui kami satu demi satu, pribadi demi pribadi, apa yang menjadi pergumulan, tantangan hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau memanggil kami semua dan mengutus kami ke tempat kami berada masing-masing. Kami tahu Tuhan akan perlengkapi kami sehingga kami dapat menjalankan tugas perutusan kami, baik dalam keluarga kami masing-masing, di tempat kami bekerja, dan kepada siapapun yang kami jumpai, kami boleh membawa damai, sukacita, dan pengharapan. Ya Tuhan, kami tahu Kami manusia yang lemah dan terbatas, namun kuasa kasih yang Engkau berikan bagi kami, itulah yang memampukan kami untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Namun kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, sehingga di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami, kami tidak mudah lelah dan putus asa, tetapi kami berjuang di dalam semangat iman kami kepada-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami mengingat untuk orang-orang yang sedang dalam putus asa, di dalam penderitaan, dan merasa jauh daripada-Mu. Ya Tuhan, kunjungilah mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka rahmat yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat bangkit dari segala kekecewaan ataupun keterpurukan, dan mereka datang untuk semakin dekat kepada-Mu dan semakin mengimani Engkau dari hari ke hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Yesi untuk hadirannya hari ini. Terima kasih untuk para pendengar yang setia mendengarkan program acara hari ini dari awal sampai akhir ini. Semoga tema-tema yang apa tema tadi yang kita bawakan dapat menjadi berkat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan bertemu lagi tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya Irianto Wibowo dan Ibu Yesi undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami.
2: Perhatikan pikiranmu, karena itu akan menjadi ucapanmu. Dan perhatikan ucapanmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Dan perhatikan perkataanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu.
3: Saya kira kalau media online yang menggunakan HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Di tengah pesatnya perkembangan media digital, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 12 September 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita awali informasi pertama. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Muhammad Syafar, mengatakan pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personil dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
1: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, untuk pengawasan. Seperti bola dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat, sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat, harus terlibat masyarakat.
5: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah Sulawesi Tengah melakukan pemetaan terhadap daerah potensial penghasil durian. Berikut laporan Iketut Wiranata.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan pengelolaan produksi durian sebagai komoditas unggulan hingga mampu menembus pasar ekspor. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra kepada RRI mengatakan, selain fokus memenuhi permintaan pasar ekspor, pemerintah Sulawesi Tengah juga perlu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah potensial penghasil durian. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan daya serap pasar terhadap hasil produksi durian yang dihasilkan petani. Tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk keperluan pasar lokal juga perlu diperhitungkan.
7: Durian kan ada kualitas 1, 2, 3, dan kita bisa melihat, oh dengan kualitas 3 harga berapa, 2 berapa, 1 berapa. Sehingga jangan tamu datang ke sini, durian sudah kemahalan. Daya serap ini, produksi, kita hitung berapa tugasnya bagian apa, pertanian perkebunan, menghitung semua berapa tanaman durian dalam kondisi produktif. Estimasi produk semua berapa puluh ton, berapa ratus ton. Ah, terus market ekspor berapa? berapa? Kalau misalnya 100 ton dia per bulan, terus market ekspor cuma 50 ton. Nah, 50 ton ini mau kemana? Ya kan? Apakah dia punya market khusus? Apakah tamu-tamu lokal? Apa untuk daerah lain? Atau kalau sampai langkah terakhir jelek-jeleknya, jadi produk turunan, dompo, kue, ya, sirup, dan lain-lain. Nah, ini harus kita bikin satu, kalau dibilang kayak ya apa, pertamaan, hulu ke hilirnya.
6: Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Sulawesi Tengah ini juga menambahkan, selain menjaga produksi dan kualitas serta akses pasar, pemerintah Sulawesi Tengah juga diharapkan dapat menjaga kestabilan harga durian. Hal ini perlu dilakukan agar petani tidak dirugikan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palu meluncurkan sistem kode QR khusus bagi kendaraan berat demi pastikan solar subsidi tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
8: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan menyiapkan kode QR pengisian BBM solar subsidi. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa, menyebutkan kode batang ini berbeda dengan sistem yang diterbitkan oleh Pertamina dan telah dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait. Ia menyebutkan langkah ini diambil guna mendukung tertib administrasi, ketetapan sasaran, pengendalian distribusi, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian BBM jenis solar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan kode batang tersebut, beberapa dokumen perlu dilengkapi agar proses verifikasi dan pendaftaran berjalan lancar.
9: Ini adalah sebuah bentuk penguasaan dari pemerintah Kota Palu melalui nanti Dishub. Kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas. Kita juga nanti melakukan bentuk pengawasan kepada bentuk pelayanan ya. Melalui kita siapkan juga satu barcode. Jadi melalui sistem ini teman-teman bisa menginput dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen kepemilikan yang dimiliki, baik itu surat permohonan, STNK, KTP, NIP-nya, surat usaha, rekomendasi dari perusahaannya misalnya dari FNPBI, kemudian foto fisik kendaraan, sehingga mereka mendapatkan barcode untuk dilayani di SPBU mana nanti kita arahkan.
8: Ia menambahkan melalui QR code ini, angkutan berat akan diarahkan ke SPBU yang dapat melayani angkutan berat. Dengan demikian, diharapkan pengisian BBM solar subsidi dapat tepat sasaran dan tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Memberi orasi ilmiah terkait kewirausahaan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI kemarin mendorong seluruh mahasiswa UNTAD dan generasi muda menjadi pribadi yang bernilai tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid SAMM memberi motivasi bagi mahasiswa UNTAD melalui orasi ilmiah dengan tema kewirausahaan sebagai pilar inovasi, kemandirian dan daya saing bangsa di era global. Menurutnya, untuk sukses dapat dilakukan dengan banyak cara, tidak harus menjadi seorang ASN atau menjadi anggota DPR seperti dirinya. Menurutnya, menjadi seorang pengusaha juga dapat dikatakan sukses bila memberi dampak bagi banyak orang. Menyadari hal ini, dirinya mendorong seluruh mahasiswa UNTAD untuk mulai mempertimbangkan apa yang ingin dicapai dan melakukan berbagai upaya untuk mencapainya dengan tetap memperhatikan sikap dan perilaku terhadap orang lain.
2: Orang bijak mengatakan begini, perhatikan pikiranmu karena itu akan menjadi ucapanmu. Dan perhatikan ucapanmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Dan perhatikan perkataanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikan kebiasaanmu karena itu akan menjadi perbuatanmu. Dan perhatikan perbuatanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Apa korelasinya? Manusia dituntut untuk ada keselarasan dan korelasi antara pikiran, ucapan, tindakan dan perbuatan. Kalau itu tidak ada korelasi, maka terkadang hadirlah manusia-manusia yang munafik.
10: Pada kesempatan yang sama, Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asian Engineering mengatakan, Universitas Tadulako terus berupaya membentuk generasi muda yang tidak hanya berkarakter tetapi juga diharapkan dapat melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan skill serta pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah. Ditegaskan pembentukan jiwa entrepreneur menjadi perhatian pihaknya dengan harapan setelah lulus tidak hanya fokus mencari kerja, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
11: Kampus tentunya tidak boleh hanya menjadi tempat memperoleh gelar semata, tetapi harus menjadi pusat ilmu pengetahuan, juga sebagai pemikiran kritis, berbentuk inovasi dan juga solusi bagi bangsa. Saya kira ini penting ya untuk bagi kita bahwa bukan hanya sekedar mendapatkan gelar setelah itu kita selesai dengan urusannya, tetapi bagaimana mengembangkan ilmu sesuai dengan tagline daripada kementerian kita harus berdampak. Jadi bukan habis hanya di rak buku hasil penelitian, tulisan-tulisan, tetapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan.
10: Selain memberikan orasi ilmiah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid juga memberi apresiasi dengan menyediakan beasiswa dan perjalanan umroh bagi mahasiswa yang mampu merespon pertanyaan yang disampaikan selama diskusi berlangsung. Keduanya berharap pertemuan sehari tersebut dapat semakin memberi motivasi bagi seluruh mahasiswa agar menjadi generasi kritis dan mampu melakukan inovasi untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, Jala Sveva Offroad Lanal Palu menjadi sarana memperkuat silaturahim dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
12: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Palu menggelar Jala Sveva Offroad di Markas Komando Lanal Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar Mako Lanal Palu ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan otomotif, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta membangun solidaritas dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Komandan Lanal Palu Letkol Marinir Muhammad Ali Wardana mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang semakin harmonis antara berbagai instansi, komunitas, organisasi, dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Selain menyalurkan hobi dan bakat para pecinta olahraga otomotif secara positif, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan sportivitas, keberanian, disiplin, dan kebersamaan.
13: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kegiatan of Jala Sveva Offroad sudah kita laksanakan, kita start tadi kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81, yang mana kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua Cabang IOF Kota Palu, Bapak Irsan Satria, kemudian bekerja sama dengan kami TNI Angkatan Laut sehingga bisa terlaksana kegiatan ini. Adapun pelaksanaan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari. Ada 3 kategori, overland, 4x4, dan ekstrim. Kami mohon doanya agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
12: Muhammad Ali Wardana menambahkan, Jala Sveva Offroad ini berlangsung selama 3 hari dan diikuti 213 peserta dalam kategori overland, 4x4, dan ekstrim. Pesertanya pun berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah maupun luar daerah, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Bitung, Sulawesi Utara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Lanal Palu juga turut membagikan puluhan paket sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, persoalan sosial di masyarakat membutuhkan perhatian yang tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari berbagai pihak termasuk media. Media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi sekaligus membuka ruang komunikasi ketika muncul persoalan yang membutuhkan perhatian publik di pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Ika Dekandika.
14: Radio Republik Indonesia atau RRI diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat dalam menyampaikan informasi dan membantu menangani berbagai persoalan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menilai peran media dalam bidang sosial tidak hanya sebatas meliput atau menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintah yang sebelumnya telah direncanakan. Menurutnya, RRI juga diharapkan dapat lebih aktif hadir ketika muncul persoalan di tengah masyarakat yang sifatnya mendadak dan sebelumnya tidak masuk dalam agenda kegiatan pemerintah. Kegiatan tersebut membutuhkan ruang komunikasi yang dapat mempertemukan masyarakat dengan pemerintah, sehingga persoalan yang muncul dapat segera diketahui, disampaikan, sekaligus mendapatkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.
15: Harapan kita RRI lebih kolaboratif lagi dalam hal di bidang sosial. Bukan hanya terkait dengan giat-giat yang sudah direncanakan, tapi tiba-tiba yang masyarakat tidak rencanakan. Dan ini harus mungkin RRI lebih intensif lagi ya. Jadi seperti itu.
14: Susi menambahkan kerjasama antara RRI dan Dinas Sosial selama ini telah memberikan manfaat, terutama dalam membantu penyampaian informasi yang berkaitan dengan persoalan sosial maupun kesehatan kepada masyarakat. Keberadaan media penyiaran dinilai penting, karena tidak semua masyarakat dapat menjangkau informasi secara langsung dari pemerintah. Melalui siaran, informasi dapat disampaikan dengan jangkauan yang lebih luas, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, kata Susik, penguatan kolaborasi antara RRI, pemerintah daerah, perangkat daerah, dan kelompok masyarakat diharapkan dapat membuat penanganan persoalan sosial menjadi lebih responsif.
4: Di tengah pesatnya perkembangan media digital, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Pada usia ke-81, akurasi informasi dinilai menjadi salah satu alasan pendengar tetap memilih Radio Republik Indonesia atau RRI. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
16: Di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi utama. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan beragam pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mulai dari media sosial, portal berita daring, hingga berbagai platform digital lainnya. Namun kehadiran berbagai sumber informasi tersebut tidak serta-merta membuat radio kehilangan pendengarnya. Salah satu pendengar RRI Palu, Muklis, mengatakan dirinya masih memilih radio khususnya RRI sebagai sumber informasi karena menilai informasi yang disampaikan lebih dapat dipercaya. Kondisi tersebut menurutnya membuat radio tetap menjadi pilihan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Saya kira kalau media online yang menggunakan apa namanya informasi apa HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Nah, menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, nah itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya. Kira itu yang saya menarik sekali.
16: Mukhlis menambahkan, informasi yang beredar melalui media digital tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya, terutama ketika sebuah informasi disampaikan sebelum fakta dan datanya benar-benar terverifikasi. Menurutnya RRI memiliki daya tarik tersendiri, karena informasi yang disampaikan dinilai melalui proses penyaringan dan mengutamakan kejelasan data melalui penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Diharapkan RRI tetap menjadi rujukan masyarakat di tengah semakin beragamnya sumber informasi.
4: Pendengar dan pemirsa, Radio Republik Indonesia RRI terus didorong untuk beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi.
17: Perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kondisi ini menuntut RRI terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Hal tersebut disampaikan pemerhati RRI Insinyur Munawar Mapu MSI dalam program Tahuna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Munawar menilai transformasi RRI dari media audio menjadi media yang juga menghadirkan visual dan streaming merupakan langkah penting dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya perubahan tersebut harus tetap diikuti dengan penguatan kualitas informasi, kedekatan dengan masyarakat, serta konsistensi RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
18: Sampai saat ini masyarakat masih percaya bahwa berita-berita yang disampaikan oleh RRI itu tidak pernah ada berita yang sifatnya hoax.
19: Akurat.
18: Tapi akurat. Kenapa bisa akurat? Karena yang membuat berita memang menyeleksi betul. Kemudian RRI itu punya kelebihan, berita itu dalam waktu yang cepat, sangat cepat, bisa diterima oleh masyarakat. Baik yang berada di wilayah yang ada internet, yang di luar, yang tidak ada.
17: Munawar berharap RRI dapat terus memperkuat perannya di daerah, termasuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang kredibel. Munawar juga menilai keberadaan RRI di daerah memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan dan penguatan literasi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, masih di Kabupaten Tojo Una-Una, Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Ampana diharapkan terus menyajikan informasi bermanfaat bagi masyarakat Tojo Una-Una.
19: Di usianya ke-81, Radio Republik Indonesia RRI dinilai memiliki momentum penting untuk memperkuat posisinya sebagai media publik terpercaya di tengah perubahan besar industri media dan derasnya arus informasi melalui digital. Salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Saiful, menilai konvergensi media tidak membuat RRI kehilangan identitasnya sebagai radio. Transformasi digital justru membuka ruang baru agar RRI dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui siaran terestrial, live streaming, portal berita, podcast, video, hingga media sosial. Ia berharap ke depan RRI, khususnya stasiun produksi SP Ampana, diharapkan terus menyajikan informasi-informasi bermanfaat bagi masyarakat Touna.
20: Selamat hari ulang tahun buat RRI, Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya selalu di udara dan tetap selalu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat seluruh Kabupaten Tojo Una-Una. Salam buat RRI, sukses selalu.
19: Ia menilai RRI sama sekali tidak kehilangan pendengarnya, namun RRI justru sedang memperluas ruang dengarnya. Media ini

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dinda menemani pagi semua ini ya. Pagi hari Sabtu, tentunya weekend ini weekendnya semangat, alhamdulillah selalu semangat ini ya. Karena tentunya menemani pendengar semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh syukur. Kalau Sabtu ini kita lihat ya, di Jalan Kartini itu belum terlalu ramai gitu kan. Kecuali minggu kemarin, karena ada RRI Fest, terlihat di RRI Palu ini sudah mulai banyak tenda-tenda gitu kan. Tapi sekarang jadi sepi lagi tentunya. Dan alhamdulillah luar biasa, kita minggu kemarin padat ini ya, menjalani serangkaian kegiatan di puncaknya Hari Radio Republik Indonesia tentunya 81, sudah berjalan lancar alhamdulillah ini. Dan terima kasih banyak untuk masukan-masukan juga yang diberikan dari para pendengar tentunya. Semoga RR ini terus jaya gitu ya. Dan masih seperti biasa, Dinda menemani pendengar semua. Kalau Sabtu kita di kopi andanya, kopi anda weekend ini. Jadi kita coba bahas sesuatu, kita sharing is caring gitu kan katanya. Jadi ini topiknya lumayan ya, lumayan buat ini sebenarnya ada nggak sih di Palu? Palu ini perlu kebun binatang nggak sih gitu kan? Ini walaupun kita lihat topiknya santai, ringan, tetapi ternyata ini juga apa ya, menjadi pertanyaan bagi mungkin keluarga-keluarga atau bapak ibu yang memiliki anak-anak usianya masih kecil gitu. Jadi perlu nggak sih kebun binatang, atau sebenarnya ada kebun binatang di Palu ini ya, untuk edukasi tentunya ataupun wisata juga dan konservasi. Kalau di Palu sendiri seperti apa ini ya? Jadi kalau kita melihat nih, sebenarnya weekend apalagi hari Sabtu gitu kan, ini waktu yang pas gitu untuk kita bersantai bersama keluarga setelah apa, Senin dan sampai Jumat tentunya menjalani aktivitas mungkin yang berkantor atau bekerja begitu ya, menjalani aktivitasnya mungkin yang dagang Senin sampai Jumat ini gencar-gencar, tapi kalau Sabtu istirahat sebentar gitu atau enggak, tetap gaspol gitu sampai minggu gitu ya. Nah tentunya ini menjadi salah satu pertanyaan juga nih buat Dinda, apalagi yang punya anak-anak kecil gitu kan. Jadi perlu gak sih di Palu ini kebun binatang, karena ketika kita bingung weekend mau kemana, kayaknya seru gitu ya, kita ajak keluarga kita apalagi anak-anak kita untuk berkunjung di kebun binatang. Nah kalau kebun binatang sendiri tentunya terbayangkan bukan hanya tempat untuk melihat jenis satwa gitu ya, tetapi juga menjadi tadi ruang rekreasi juga, kemudian sarana edukasi bagi anak-anak, bahkan bisa memiliki fungsi konservasi sendiri. Nah kalau di Palu sendiri ini apakah membutuhkan apakah harus ada juga ini ya kebun binatang atau taman satwa yang apa representatif gitu ya untuk warganya semuanya. Jadi ini juga Dinda coba cari-cari di sosial media gitu ya. Kalau weekend, aduh kalau libur tidak menyiar, enaknya kita bawa adik atau anak kita gitu ya, jalan-jalan gitu kan, weekend melihat keindahan ataupun sambil berkreasi di kebun binatang. Jadi perlu gak ya di Palu ini adanya kebun binatang itu, atau sebenarnya ada tapi Dinda yang belum mengetahuinya atau kurang komplit satuannya gitu ya. Oke, di kopi anda kali ini kita temanya jalan-jalan dulu juga ini ya, sekaligus berbagi informasi juga untuk pendengar semua tentunya di Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Supaya semakin semangat lagi di kopi andanya, kita dengarkan dulu satu lagu yang membuat kita jadi semakin semangat ini ya. Jangan yang loyo-loyo, pokoknya kalau weekend ini semangat gitu kan. Apalagi tadi dari subuh Dinda menemani pendengar semua tentunya di Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu nih, Senyum dan Semangat. Lagunya Senyum dan Semangat dari Smash.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

0: Terima kasih, selamat pagi bersama dengan Dinda di Kopi Anda Weekend ini ya kita ya. Di tentunya komentar dan opini Anda, kita bahasnya mengenai salah satu topik ini ya. Sebenarnya topiknya cocoknya memang kita bahas di weekend ini. Jadi Palu ini perlu kebun binatang gak sih untuk tempat wisata keluarga tadi ya, edukasi atau konservasi. Jadi kalau kurang lebih Dinda di Palu ini sudah berapa lama ya? 1 tahunan gitu ya. hampir 2 tahun gitu ya. Ini lagi cari-cari untuk apa, kebun binatang gitu kan, tempat rekreasi ataupun bersantai bersama keluarga, kayaknya belum ketemu gitu ya. Atau sebenarnya perlu gak sih kalau untuk di Palu sendiri? Silakan, mungkin kita bisa berbagi inspirasi, sharing is caring gitu ya. Oke, ada pendengar kita yang mau bergabung. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Narno. Halo.
1: Iya, Mbak Dinda.
0: Iya, Pak Narno. Oke, sudah masuk ini suaranya, Pak Narno.
1: Mbak Dinda ini orang Jawa ya?
0: Iya, Jawa, Bapak.
1: Ciri khas orang Jawa, suaranya lembut.
0: Waduh, masya Allah, amin itu ya. Terima kasih nih Pak Narno. Padahal aslinya enggak ya Pak ya, enggak bercanda. Iya, jadi gimana ini Pak Narno? Mungkin Pak Narno ada informasinya.
1: Kalau kebun binatang di Kota Palu kan memang tidak ada Mbak Dinda. Tapi sebetulnya ada kebun binatang, cuma satu jenis binatang saja besar sekali. Di kota Palu ini, di Sungai Palu kan banyak buayanya. Ini sudah, wahana kita punya binatang Kota Palu kan buaya.
0: Gitu ya Pak.
1: Ciri khasnya Kota Palu, sampai-sampai ada patung buayanya. Di pinggir kampung nelayan kan ada peringatan buaya, mas buaya. Banyak, cuman satu spesies yaitu buaya. Tapi kalau mau mencari binatang yang lain, mungkin tidak jadi satu tempat gitu Mbak Dinda.
0: Oke, jadi terpisah ini ya.
1: Ada burung dan burung Malayu, tetapi jauh tidak ada di Kota Palu.
0: Oh, khusus burung ini ya.
1: Adanya di sekitar khusus sana sama itu.
0: Oke.
1: Jadi lumayan terpisah. Tapi kalau kita mengajak dari induknya kita di Jawa, Badan mungkin tahu kan kalau Jawa Timur ada di Wonokromo itu ada. Kalau Jawa ada di Gembira Loka. Jakarta ada, yang di Jakarta Selatan itu ada itu kebun binatang, di Bogor juga ada Bunda yang Bogor, Taman Safari ya,
0: betul.
1: Di Bogor itu ya,
0: Taman Safari itu kan. Iya.
1: Yang familiar kita dengar, kalau di daerah lain kita memang kurang begitu mendengar, kurang begitu tahu. Katanya juga sekitar Malang juga ada. Sebetulnya memang itu bukan cuma untuk wisata, memang untuk mengedukasi anak-anak. Islam ini, apa dan sekitarnya itu kalau

0: apa secara mendalamnya kan kalau tidak langsung terjelas gitu.
1: Tapi
0: mungkinkah kalau di kota Palu adalah pendatang kayaknya masih panjang itu kayak perjalanan. Karena memang buat binatang, setahu saya kan biayanya luar biasa besar untuk pemeliharaan. Jadi besar sekali. Mungkin angkanya masih bermimpi kita di kota punya kebun binatang itu, Mbak.
1: Oke, jadi masih panjang ini ya, Mbak Narna ya, perjalanannya ya.
0: Masih panjang. Kita berpikir ada kebun binatang juga, Bapak dan sekitarnya. Tapi kalau teman untuk berapa spesifik,

0: Oke, Mbak Dinda.
1: Oke, baik Pak Nono ya. Selamat
0: berlibur.
1: Iya, terima kasih. Iya.
0: Kita berapa puluh tahun ke depan bukan cuma bermimpi.
1: Oke, tapi semoga jadi kenyataan ini. Oke, ya, Pak Nono ya.
0: Oke, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ini terima kasih banyak Pak Narno ya. Benar juga ya. Ini kayaknya kita kebawa di Jawa ya. Karena kalau kita masa-masa kecil gitu ya Pak Narno ya, ini kayaknya hiburannya atau wisatanya ini ke kebun binatang gitu. Oke, kita coba terhubung dulu bersama dengan pendengar kita. Halo. Oke, halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Anda, Pak Arnold.
2: Anda weekend ya?
1: Waduh, iya weekend ini ya, nggak kerasa tiba-tiba weekend.
2: Lagi malam minggu ini sebentar ini nih saya.
1: Iya, kayak
2: mau dimu kemana? Mau ke kandang besar. Di Sulawesi Tengah ada kandang panjang sekali rosa kan, rombongan sapi.
1: Waduh, jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kebun binatang ini ya Pak ya?
2: Iya, banyak di jalan. Begini, kalau kita mau bandingkan di Jawa, di sana kan sudah ada kebun binatangnya kan. Ciri-ciri khas binatang dari beberapa provinsi kita sudah dapatkan di sana kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Palu, ya saya dulu Dinda ya, waktu saya di Jawa sana ya, saya pasir di kebun binatang itu, wah lengkap di sana Dinda. Saya kurang bawa di bawa makanan apa yang kita masuk di kebun binatang yang mana. Ada kita masuk di burung langka ya kan. Kita masuk ke situ, apa yang kita bawa, makanan mana ya kan. Jadi ya, sembarang juga kita mau memberikan makanan kepada mereka kayak melalui penjaga ketat di situ kan. Nah itu dulu, sekarang juga karena masalah mungkin anggaran efisiensi, karena banyak hewan-hewan yang langka itu sudah pada mati, termasuk harimau yang dari negara mana itu, macan yang dari negara mana itu sudah pada langka. Nah, kalau kita membandingkan di kota Palu, Palu itu kan ciri khas binatangnya itu anoa, itu kan dibilang itu Palu Sustengah itu anoa, lambangnya anoa, binatang yang hidupnya sudah tidak ada, tinggal patungnya. Ada patung di sana pinggir pantai tidak buaya. dengan kuda ya, kuda ya. Tinggal itu. Kita mau cari binatang yang mana? Ciri khas kota Palu itu anoa dan maleo. Iya kan? Nah, maleo di daerah, kalau tidak salah saya daerah Sigi ke sana itu. Apa istilahnya itu lah. Jadi saya perhatikan ya, namanya apa instansi yang terkait itu sulit mencegah itu penembakan-penembakan atau pemburu-pemburu liar itu burung maleo, ya kan? Nah, pada sebenarnya

0: khasnya Kota Palu itu Maleo itu menerangkan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dulu itu Maleo itu dijaga ketat oleh RPD kehutanan kan, dengan pertanakan kolaborasi mereka kan. Dulu. Jadi kalau ada yang mau membawa salah satu binatang langka yang dilindungi, itu dihukum itu, tegasnya itu. Tapi justru sekarang aparat sembunyi-sembunyi mengambil. Itu memang betul apa yang dikatakan tadi Bapak tadi, itu yang nomor wali, macam rusa. Ya kan, itu rusa itu kalau nggak salah yang pelihara itu, kalau nggak salah dari kepolisian juga itu. Aparat itu pelihara itu. Itu pemengkarannya di sana kan. Tapi bukan milik pemerintah, milik pribadi itu di sana. Nah, dari kalkulasi itu, kalau mencukupi anggaran di Sulawesi Tengah, bisa dia buatkan satu pemekaran, ya kan, pemekaran untuk salah satu hewan-hewan yang ada di Palu. Semacam andalannya Kota Palu kan, kalau binatang anu itu kan anoa, ya rusa, terus maleo. Ada lagi satu, saya perhatikan burung langka itu yang ada di daerah lu sana kalau saya tidak salah. Ya. Itu sebenarnya kalau disatukan semua itu dari antara provinsi, ciri khas binatang itu kita jadikan salah satu perkebunan. Tapi di mana lahannya? Kalau kita bentuk di sini lahannya, nah, yang kita temukan bukan lahan binatang di sini, tambang, pembongkaran lahan kan. Nah itu sekarang ini agak sulit karena Kota Palu sudah bukan lagi profesi andalan kita anua. Ya, sekarang sudah andalannya tambang, pembongkaran sisi kanan. Jadi sulit pertumbuhan binatang-binatang yang hewan andalan Sulawesi Tengah. Sama saya kadang-kadang bingung sekarang ini, akhir-akhir ini saya, di mana binatang langka ini, hewan langka yang ada di Kota Palu? Saya tidak ada sama sekali, punah sama sekali. Yang kita lihat sekarang ini ya buaya itu pantai sana. Apakah itu mau di pemekaran pemerintah? Mana yang lebih anu? Kalau kita bunuh buaya, kita kena denda dan kena hukuman. Tapi kalau buaya makan manusia, apakah kena denda itu buaya? Ini sulit kan namanya. Kalau saya artinya coba bikin salah satu tempat. Wah, memang gempa baru-baru 2018 itu menghancurkan dan menghancurkan itu, ada yang ada di sigi sana kalau saya tidak salah. Itu menghancurkan pemakanannya mereka, pemukiman buaya memang hancur karena gempa baru-baru itu 2018. Tapi saya mau mintain sekarang, kalau mau bilang sama perhatian dari wali kota dan gubernur, ini gubernur, itu programnya 9 program kan, tapi tidak termasuk hewan pemekaran. Maunya saya adalah binatang pemekaran. Sekarang kurang melihat gambar, anak-anak sekolah dia paling bertanya sama orang tuanya, ini binatang apa, ini binatang apa, ya kan, itu digambar. Coba kalau ada kayak di Jawa sana, ya memang kita perhatikan kalau di Jawa kan di pemekarannya di sana itu segala macam hewan itu. Tapi di sana saya perhatikan mulai kendala kesulitan makanan, anggaran. Jadi kasihan kan banyak yang mati, ada hewan yang dari negara mana itu kan di bawah. Salah satunya mati kan macan itu, saya tidak salah itu. Tapi mudah-mudahan lah di Kota Palu binatang ciri khasnya jangan merupakan patung. Jadi kalau turis-turis datang, para wisata datang, mau tanya apa ciri khas provinsi Sulawesi Tengah, anoa, tunggu saja patungnya, itu patungnya ada di napusan. Tunggu saja patungnya, ada seribu megalito. Mulai di 1000 megalito. Nah, yang mana sebenarnya ini hewan-hewan pemakarannya? Tanya mana, bawa saja di tengah pantesan ada buaya itu, patungnya itu dengan kuda, patung kuda, ya kan? Dengan kuda saja, tahun-tahun 70-an itu Dinda ya, itu kita sering apa tonton menonton acara hiburan itu, pemeliharaan itu perlombaan kuda yang ada di tanah mudi di sana. itu sudah tidak ada kan, tinggal di Sigi. Nah, dengan karapan sapi kan, karapan sapi juga itu juga sudah tidak ada. Jadi kita masyarakat ini kalau di mana tengok ke hutan sudah tidak ada, tinggal patung. Ya kali saja itu patung batu saja itu di belakang sana. Ya, padahal dulu sudah Anoa itu turun-turun di kampung. Bapaknya Anu ada orang burung.
1: Okay.
0: Padahal sebenarnya itu binatang yang dilindungi. Nah, ini kekurangan kita dari polisi hutan. Ya apa daya mereka kasihan. Masalah anggaran juga kan. Betapa luasnya Sulawesi Tengah ini. Yang diawasi sekarang ini apa namanya penambangan liar. Bukan lagi perlindungan binatang yang ada di hutan. Tidak ada lagi itu benar. Jadi saya berharap kepada gubernur, tolong diperhatikan itu apa ciri khas Kota Palu, Sulawesi Tengah, keseluruhannya. Apakah itu binatang anoa masih ada? Kalau masih ada, tolong dimekarkan mereka, iya kan? Diambil di mana salah satu perkebunan yang harus dikelola. Kalau mau dipikir lahan di Sulawesi Tengah sudah kayak tidak ada. Coba cari lahan yang kosong. Mau dibilang dari arah pantai barat sana, arah selatan sana, arah timur, mana dia punya lahan yang ada. Kayaknya sudah tidak ada. Ada yang kita dapat cuma lubang-lubang tanah yang sudah digali oleh tambang. Tambang-tambang liar. Jadi bagaimana caranya itu mah makhluk hidup itu mau hidup di situ. Menyingkir, larilah. Karena saya tahu ciri khas Sulawesi Tengah Anoa itu ada tiga. Trio Selebes, iya kan? Kendari, Sulawesi Tengah, contoh masuk di, kalau saya tidak salah, satu provinsi ini ada juga, tiga provinsi itu. Itu lambangnya mereka itu Anoa. Jadi sekarang sudah tiada. Jadi saya berharap kepada gubernur, berikanlah lahan sedikit untuk mereka, untuk hewan-hewan, karena biarpun bagaimana, itulah salah satu keindahan Sulawesi Tengah. Jangan disisikkan mereka. Ini yang kita lihat sekarang kan penembangan itu, wah, biar semua itu sekarang penembangan hutan, penembangan apa, pemuka lahan-lahan tambang saja yang ada. Jadi tersisilah binatang-binatang yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan kelanjutan, tolong jangan sampai hanya di Polhutan yang mau memperhatikan hutan lindung. Hutan itu, hutan lindung apa isinya sekarang? Tidak ada, Bunda.
1: Okay.
0: Mencari di mana hutan lindung? Tidak ada hewan sekarang itu. Maleo apa semua itu yang andalan Sulawesi Tengah itu, maleo itu mana? Tidak ada lagi. Padahal dulu kita lihat-lihat itu dia bertelur, malam dia gali tanah itu. Wah, sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Tapi sekarang lenyap begitu saja. Karena era zaman atau ya masalah modern sekarang kan, yang orang kejar duit. Duit saja mereka kejar. Mau memperkaya di pribadi, tapi tidak memikirkan yang lain-lain. Terima kasih Bunda Dinda. Mudah-mudahan banjir jangan sampai terjadi, supaya hewan-hewan jangan sampai hanyur dari atas. Cuma hanya manusia yang ada di hutan yang mau meraih-raih keuntungan pribadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita dengarkan tadi ya komentar dari Pak Arnold, tentunya lumayan ya Pak Arnold ya. Lumayan memberikan kita informasinya, dan benar juga ini ya, dia dapat informasi juga kalau memang ternyata beberapa identiknya di Palu apalagi di Sulawesi Tengah ini ya sudah bergeser semua ini ya Pak Anot ya. Kita coba mendengar pendapat lainnya dari pendengar kita, ada yang mau masuk. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, kopi Anda weekend. Oke, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oke.
2: Halo. Halo, selamat pagi.
1: Ya, pagi, waalaikumsalam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, baru masuk ini. Oke. Pak Anwar.
2: Tadi telepon itu ibu HP-nya. Sudah tidak yang masuk cepat.
1: Iya betul.
2: Kalau dulu, jadi kalau ada yang mau masuk, tidak terus. cepat masuk toh. Kalau di mengenai kebun binatang, kebun binatang ini harus mempunyai lahan yang sekitar 1 hektar. Seperti yang di Jakarta itu yang saya pernah pergi akan itu di Ragunan. Itu Ragunan itu sekitar 1 hektar dia punya lahan untuk spesial untuk satwa-satwa binatang. Semua binatang ada di sana. Dari harimau, harimau Sumatera, harimau Jawa, kuda nil, apa semua di Ragunan itu ada. Tapi itu masing-masing bentuknya terpisah-pisah seperti buaya, ada kolam-kolamnya di dalam. Monyet hutan, monyet yang panjang ekor itu juga ada. Ini kebanyakan di Ragunan itu Madinda itu lengkap semua. Nuri terkenal itu ya, Nuri Ternate itu, itu banyak di Ragunan Jakarta. Jadi mengenai apa tadi teman tadi yang bilang Anoa. Sekarang Anoa yang banyak itu di Kendari. Terkenal Kendari itu namanya Bumi Anoa. Itu di Kendari itu namanya penekanan persatuan yang dikelola oleh kehutanan bagian apa itu. Itu yang mengelola itu rusa dengan itu Anoa. Itu dari lingkungan hidup kayaknya itu. Di sana masih banyak Anoa itu berkeliaran. Itu dijaga. Memang sekitar 2 hektar itu di Kendari itu daerah Ranomea Tunaspega atas itu daerah-daerah satwa semua di situ. Dan memang itu perlu adanya kebun binatang, hanya mungkin ya lahannya kurang atau mungkin bagaimana ya. Itu Maleo, Maleo masih banyak di Gorontalo Mbak Dinda. Di daerah Patuyaman itu di sana itu banyak Maleonya. Hanya di Pali dulu, itu terkenal dengan maleonya itu di Morowali. Morowali itu terkenal dengan burung maleonya. Karena sudah banyak tambang apa segala yang mereka sudah pindah tempat, artinya mengungsi ke tempat yang lain. Karena mereka pindah tempat sudah dijadikan pertambangan. Nah, ini perlibatan pemerintah juga. Kalau di Jawa itu, di Jakarta itu, kalau hari Minggu itu, orang anak-anaknya itu ya, ya bawa berrekreasi ke taman kebun binatang Ragunan. Saya itu pernah pergi tahun 2016 ke Jakarta, saya ke Ragunan, taman mini Indonesia yang ada di Jakarta apa taman saya pernah sudah kesana, bukan luar biasa itu. Kebun binatang di Makassar juga sudah ada itu taman apa kebun binatang di jalan jurusan Taman Rea itu sudah ada di Sulawesi Selatan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar Putra. Terima kasih nih ya Pak ya untuk opininya di Kopi Anda Weekend, tentunya luar biasa ini pendengar kita. Dinda jadi dapat banyak inspirasi nih ya tentunya ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Dinda.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Iya.
3: Iya.
1: Sudah benar, masuk. Mbak Dinda. Iya, silakan Pak Muklis. Terkait dengan topik kita ini ya Pak ya. Oke.
3: Tempat rekreasi. Tapi Mbak Dinda tadi fokusnya pada kebun binatang. Kira kalau yang saya sarankan bukan kebun binatang, kebun raya.
1: Kebun raya, oke, baik.
3: Iya, harusnya. Kenapa bukan kebun raya? Kan di sana mungkin include dengan kebun binatang di sampingnya. Iya. Kalau di Jawa, ya memang kalau di Jakarta kan ada kebun rayanya di Bogor. Kebun binatangnya ada di Jakarta, di Gembira, di mana? Di Taman, di mana? Pasar Minggu. Iya, ada di Ragunan. Kalau di Jogja, ada Gembira Loka. Di Surabaya juga ada, tapi Surabaya ada kebun raya yang Sidoarjo. Halo.
1: Halo. Halo. Iya.
3: Tadinya begini, kita pasal ternak waktu masih perintah oleh Bapak Gubernur, waktu masih Pak Profesor Aminuddin, dia sampaikan coba pikirkan apa yang bisa dibikin. Kebun raya atau kebun binatang sudah dilaksanakan suatu riset oleh Perwako
1: Oke.
3: Okay. Ada itu. Kita sudah peroleh itu lahan seluas 33, baru 33 hektar kan kita targetnya kan 250. Itu tempatnya di desa Kapopo di Mataru. Waktu itu ada benturan tadi, Dinda. Waktu itu kita minta, saya minta kan itu apa namanya, itu yang pekan penghijauan nasional. Itu yang minta di, jadi karena di desa bersebelahan itu. Itu jaraknya kan dekat dari Palu kan, dekat cuma berapa, kita bisa jalan paling sampai penampang cuma 15 menit sampai dari kota. Nah, kenapa itu tapi benturan waktu itu pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Okay. Itu tidak bisa dilepas itu lahan itu. Nah, tapi ya kalau saran saya itu kan kalau memang ini kesungguhan sajalah, kesungguhan pemerintah. Hanya waktu hasil penelitian, hasil riset itu sudah mengkaji sedemikian, tetapi tidak ditindaklanjuti.
1: Okay.
3: Itu pemerintah tidak menindaklanjuti hasil riset itu, apa yang akan dilakukan? Coba kalau mungkin mediasinya gubernur sampai ke kementerian kan bisa lepas. Nah, kalau isana kan bisa jadikan, kenapa seperti itu? Saya waktu itu ditanya Mbak Dinda, apa yang bisa dibingkin di Sulawesi Tengah ini? Saya bilang Sultan ini ada daerah khas, dia daerah Katulistiwa, dia ini punya iklim yang spesifik. Kalau seperti itu dibangun, kalau ya kenapa kita tidak jadi seperti di Janeiro yang ada di Brasil?
1: Okay.
3: Ini karena kita spesifiknya ya, kenapa tidak menumbuhkan apa pertumbuhan yang spesifik endemik daerah dan yang pada daerah kering itu juga binatang-binatangnya yang bisa dipelihara. Nah, ini yang tidak terjadi. Saya kira kesungguhan sajalah. Kalau investasi gitu ya, kalau luasnya itu paling kurang 250 hektar itu baru bisa.
1: Oke.
3: Nah, itu saya kira mudah-mudahan tahun datang akan dapat kita bisa berekreasi ke kebun binatang.
1: Oke. Baik. Ya, Pak Muklis. Oke, sudah terputus ini ya. Baik, terima kasih ini Pak Muklis untuk opininya juga. Ini menambah informasi kita juga ini ya. Ternyata tadi disebutkan ada salah satu apa kita ya, ini semacam wisata alam di Kapopo tentunya. Ternyata setelah saya cari lagi ini di desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru. Jadi gak terlalu jauh benar ya, letaknya tidak terlalu jauh dari Palu memang. Tapi rasanya ini memang statusnya kalau di informasi ya yang didapat itu Taman Hutan Raya atau Tahura ini ya. Jadi mencangkup area konservasi, edukasi dan wisata alam. Tapi kalau melihat update-nya ini dari internet betul ya Pak Muklis tadi ya, sekarang belum aktif yang karena memang sudah 2014 ini terakhirnya ya. 2014 semua sekarang kurang aktif begitu ya. Mungkin ada tanggapan lain ini dari para pendengar kita, silakan. Kita masih membuka ruang untuk pendengar bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Kopi Anda.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Anda Weekend. Pak Amir. Iya.
4: Saya jadi Mbak, begini Mbak Dinda, topik kita ini kenapa atau belum atau seperti apa yang diinginkan taman ya, taman apakah judulnya kebun binatang atau taman satwa. Saya sebagai masyarakat mendukung hal itu bisa diadakan ya. Kalau bicara lahan, kita banyak, masih banyak lahan untuk potensi itu, sebanyak lahan di sini. Jadi kalau berbicara taman satwa, kan ada satwa liar, ada satwa ini apa istilahnya itu ya. Tapi ini perlu didukung. Mudah-mudahan pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sigi dan Donggala, kenapa tidak ini dicarikan lahan, disatukan yang berdekatan ya wilayahnya dengan beberapa otonomi daerah ini. Kalau kita bikin sendiri-sendiri bagus juga kalau mampu ya, kalau bisa. Karena kita ini berdekatan, sigi berbatasan Kota Palu, Donggala juga begitu. Jadi ada taman satwa yang harus dipikirkan seperti apa modelnya. Bukan pelestarian satwa-satwa langka, tapi taman satwa. Kalau pelestarian itu ya binatang-binatang langka itu. Tapi yang tidak perlu dilestarikan itu jiwa-jiwa binatang ya. Jangan dilestarikan. Ya, kembali itu juga. Jadi saya kira ini taman satwa ini perlu tempat hiburan kita ya. Kalau di tengah kota kan sudah memadai. Sudah ada taman-taman apa dibuat oleh wali kota. Tapi taman satwa ini memang membutuhkan area yang banyak. Dan anggaran yang tinggi. Dan saya kira itu juga bisa menciptakan lapangan kerja, Mbak Dinda ya. Bayangin kalau 20 hektar taman kita dipetak-petak, berbagai petak, berapa petak dengan macam-macam ragam satwa kita yang ada di sana ya. Burung-burung kah, bahkan ular-ular atau apa saja. Nah, nanti ada ahlinya ya. Sekiranya dulu kita pagi hari ini bisa kah atau seperti apa atau belum ada taman satwa yang memadai seperti sebesar lain ya. Sekiranya perlu saya masyarakat sebagai masyarakat mendukung itu. Kalau pelestarian alam sudah banyak yang melaksanakan pelestarian itu. Ada taman Lore, Lindu, pelestarian alam. Tapi taman satwa ini tempat hiburan masyarakat berkunjung mungkin sekali seminggu, sekali sebulan, melihat satwa-satwa apa, binatang-binatang apa ini yang paling menarik di tengah-tengah masyarakat ya. Mungkin lokasinya, kalau lokasi saya tidak yakin tidak ada kemauan yang belum ada. Kemauan pemerintah belum ada atau sama sekali tidak ada. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir di Biro Maru ini ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung memberikan insight-nya juga ini ya di pagi hari ini. Silakan. Iya. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Suan, silakan Om.
5: Iya. Terima kasih tadi sudah banyak sebenarnya ini. Kebun binatang mungkin di Sulawesi Tengah sudah banyak ide. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah kita. Cuma yang untuk binatang reptil ada di Kota Palu ini, ada beberapa itu di Kota Palu. Kalau di Mini Zoo Pasar Bembaru itu di lantai 2-nya pasar tua sana, dia memiliki reptil itu. Ada ular, iguana, kura-kura, landak. Kalau tiket masuknya itu 20 ribu per orang itu kalau lalu itu Mbak Dinda, di pasar tua sana, di lantai 2. Kemudian ada juga di Kawatuna, ada di Adila Garden itu, tempat makan, ada kolam ikan di situ. Ada binatang reptil juga situ. Kemudian ada di Brimob Baru di atas Loru atau di samping saya di sini, di Kalapuna sini itu, di Brimob itu ada dipelihara di situ binatang-binatang reptil juga. Tapi dalam skop besar untuk Sulawesi Tengah mau dibangun di Palu ini, saya rasa kalau untuk penyediaan lahannya mungkin cuma di Biru Maru atau di manalah gitu. Karena Anoa dan Maleo ini yang sebenarnya yang terbesar di Sulawesi Tengah. Jadi ada tiga tempat tadi itu Mbak Linda, kalau untuk anak-anak. Kalau di Adila Garden di Kawatuna ini sudah biasa ini anak-anak sekolah ini datang di sini. Di samping anu lewat Akker. Ada di situ Adila Garden itu. Jadi dia tempat makan di situ, tapi ada kolam ikannya, ada binatang reptilnya. Kalau di seberang sana di Banbaru tadi saya bilang di lantai 2 itu. Jadi dibuka sore dan malam itu. Mudah-mudahan masih ada. Kemudian di Brimob ini antara Kota Palu dengan Senji Buremaru. Jadi di Loru, desa Loru atas itu Brimob Baru. Mm-hmm. Nah, di Kawatun. Itu informasi dari saya, tapi ide-ide untuk kebun binatang dari teman-teman tadi sudah bagus itu. Kurang pemerintah daerah kita.
1: Oke.
5: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Om Suwadi ya. Ternyata kita dapat informasi baru juga. Kalau kebun binatang ada yang luas mungkin belum ya ini ya. Tapi ada mini zoo tadi ya. Ternyata ada mini zoo itu tadi di Pasar Bambaru tadi ini ya, Pasuan Om Suan. Ini ada reptil, ular. Nah, ini mungkin jadi salah satu tadi ini ya, rekomendasi kita mengajak keluarga apalagi anak-anak untuk berlibur. Tadi ada juga La Garden ini ya. Kita lihat atau Aldila Garden Palu. Tadi kita coba nanti berikan informasinya lagi tentunya bersama dengan pendengar semuanya seperti apa ini. Mungkin sembari kita menunggu tadi ada yang bilang kayaknya bermimpi ya, tapi semoga mimpi itu bisa diwujudkan. Tapi ternyata ada alternatif lain ya, ada beberapa yang bisa dijadikan edukasi wisata untuk anak-anak. Jadi ini sebenarnya topiknya lahir dari keresahan juga ini ya, mungkin dari orang tua ataupun bapak ibu yang ingin tadi benar mengajak anaknya untuk berjalan-jalan, kemudian sekaligus memberikan edukasi. Kalau selama ini mungkin hanya melihat melalui buku, tetapi kalau misal melihat langsung, oh gajah seperti ini, jerapah seperti ini, mungkin ini akan lebih ini ya, memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk anak-anak kita. Pendengar, kita akan lanjutkan lagi tentunya kopi Anda nanti di sesi 2 setelah kita mendengarkan warta berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung juga di kopi Anda weekend ini. Tetap semangat. Kita dengarkan dulu ini lagunya, boleh ya yang mau request juga lagunya. Supaya kalau pagi-pagi ini kayaknya enaknya dengarkan lagunya yang semangat gitu, jangan melo. Karena supaya apa? Supaya kita ikut membara. Waduh. Kita dengarkan dulu nih, ada satu lagu di untuk mancanegara ini ya, dari Maroon 5.

0: Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini berkumpul di